0: Kerja Laksana Tua. Berani Laksana Jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: berbagai variasi musik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Smog FM loh. Dengan Smog FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Demam tinggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan

Kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanya dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Cinta paduan suara daripada Maui dan juga Dato' M. Nasir. Semoga terhibur. Lagu itu membawa kita ke pukul 8.14 minit pagi. Hai, selamat pagi. Pagi ni nampak macam cuaca mendung je kan? Harap-harapnya okeylah sepanjang hari ni. Kalau mendung macam ni pun tak apa. Ya, tak panas sangat kan? Jadi ada mungkin di kalangan anda nak pergi jalan-jalan di hujung minggu ni, nak bawa anak-anak jalan-jalan santai kan? Nak keluar makan dan sebagainya. Saya doakan semoga semuanya selamat. Ataupun pagi ni ramai yang pergi ke pasar nak buat persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha. Semoga dipermudahkan urusan lah ya. Nak ada yang nak beli apa ni, daun ketupat kan, balik nanti senang, tinggal nak anyam je kan. Ada juga yang nak beli yalah macam-macam benda lah nak sambut raya katakan tapi kalau kita dekat sini, sebelah-sebelah sini, rasanya Hari Raya Haji itu sekadar sambutan biasa. Tapi kalau di sebelah pantai timur ya, katanya di sebelah sana perayaan Aidil Adha lah yang paling meriah sekali. Sangat-sangat meriah dekat sana . Jadi apapun situasinya, saya doakan semoga kita dapat raikan Aidil Adha dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan. Dan kita doakan kepada semua para jemaah haji yang berada di Tanah Suci, semoga dipermudahkan urusan ya. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan semoga insyaAllah dapat menjalankan ibadah dengan sempurna dan pulang dengan haji yang mabrur insyaAllah ya. Dan kepada anda yang mungkin berhajat nak pulang ke kampung, minggu ni adalah minggu yang mungkin cutinya panjang juga . Kalau hari Rabu kita raya insyaAllah, Khamis bekerja, tapi Jumaat pun bekerja, Isnin dan Selasa cuti lagi cuti lagi, mungkin ada yang sambung terus tu, mungkin ada yang nak sambung terus. Dan kepada anda yang nak pulang ke kampung nanti, hati-hati okay? Dah tak sabar nak balik kampung tu. Kalau saya raya-raya ni nak balik kampung, alahai kan. Bukannya tak seronok balik kampung, tapi nak menghadap jam tu. Apa pun, semoga semuanya selamat okay? Terus dengar Melaka FM.

0: 8.25 minit pagi. Hai, selamat pagi semua yang baru ikuti siaran kami. Terima kasih yang baru join live TikTok Melaka FM juga. Terima kasih. Kita ada Arik di sini, ada Fahmi, ada Mama Nomi, ada siapa lagi? Kita ada Divyash, terima kasih. Azami dan juga Khalid, Bob King, terima kasih. Dekat Kedah, oh Arik dekat Kedah. Okey, terima kasih hadir dekat live TikTok Melaka FM. Encik senyum, terima kasih. Pagi-pagi ni kena senyum banyak sikit. Jangan masa-masa muka tu kan. Kita mulakan pagi ni dengan sesuatu yang positif. Kalau boleh, jangan cakap benda-benda yang negatif lah. Elakkan. Kalau boleh, elakkan. Okay? Dan di ujung minggu ni, kita nak santai. Dan sekejap lagi pun, kita nak santai juga sambil-sambil berpantun. Boleh? Jadi pukul 8.30 sekejap je lagi kita akan berpantun. Jadi saya buka talian sekejap lagi. 06-282-4477 atau 06-284-3377 dan juga boleh terus hantar dekat live TikTok sekarang ni. Boleh terus komen. Juga boleh hantar di bilik hijau 010-806-1023. Terus dengar Melaka FM.
1: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
2: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Datuk Hatan, terima kasih memburu rindu. Ada yang rindu kampung halaman ya. Hari tu masa hari raya Aidilfitri, ada yang tak dapat balik kampung tau eh. Sebab apa? Sebab ada yang bertugas, adalah kekangan-kekangan lain dan sebagainya. Jadi mungkin raya Aidilfitri ni, raya Aidiladha ni peluang untuk balik kampung. Nak pula dapat cuti panjang eh. Hari Khamis Jumaat tu boleh cuti, kemudian sambung terus sampai hari Selasa. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan lah ya. Ada yang rindu kampung halaman dan sebagainya, kita harapkan semoga dapat pulang dengan selamat nanti, InsyaAllah. Okay? Baik, jom kita nak pantun sekarang ni. Jadi kepada anda yang nak hubungi talian mesra kami 0628244477 atau 284-3377. Pantun santai-santai je eh. Nak pantun hari raya Aidiladha pun boleh lah eh. Berapa hari je lagi ni kita nak raikan Aidiladha. Jadi kepada anda boleh tembusi talian kami 0628244477 atau 0628243377. Dan juga anda boleh hantarkan pantun-pantun tu dekat bilik hijau kami pun boleh, 0108061023. Okey. Baik, daripada Mama Nomi, dia cuma bagi kata-kata mutiara lah eh. Katanya dan juga doa lah. Ya Allah, selamatkan kami dari azab kubur dan azab api neraka. Jauhkan kami dari fitnah dunia. Ampunilah dosa-dosa kami serta kedua ibu bapa kami. Tetapkan iman kami dan luaskan rezeki kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Nomi. Okey, dan juga ada siapa ni, Sharifah hantar video apa ni? Mak Yam Lendu, terima kasih Mak Yam. Mak Yam bagi voice note macam biasalah. Jom kita dengar kejap apa kata Mak Yam ni. Mak Yam.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya.
1: Selamat pagi, selamat bertugas malam.
0: Ya, pagi-pagi.
1: Malam kena bertugas pagi. Sampai ke 10 malam.
0: Bang, sampai ke 12.
1: Okay, Mak Yam Lendu doakan malam sihat, dia panjang umur, limahkan sikit.
0: Amin.
1: Dia mudah usian malam.
0: Ya. Lagi?
1: Untuk Mak Yam, untuk teman-teman Melaka FM, TGJ Melaka FM, semua sihat dapat tunjukkan tugasnya masing hari ini.
0: Aha.
1: Depan umur rumah kata rezeki yang malah. Okay, malah.
0: Yeah.
1: Selamat pagi, salam subuh.
0: Baik, terima kasih Mak Yam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Awal sebenarnya dia hantar voice note. Mak Yam ni awal-awal pagi dah dengar Melaka FM tau. Pukul 6.12 pagi tadi dia dah hantar voice note. Terima kasih Mak Yam. Semoga doa-doa daripada Mak Yam tu juga berbalik untuk diri Mak Yam. Amin. Okay, dan juga siapa lagi nak hantarkan pantun cepat, 0628244477 atau 0628244477 atau 0628433377. Pening dah pagi ni kan. Okey, jom. Kalau tak ada, tak apa, kita layan lagu je lah. Tak ada masalah.
2: Bukan sesuatu yang boleh beringan dalam kehidupan harian. Tanpa sedar, kita sering membazir. Mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka, atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Di Melaka FM, kami menyiarkan lagu dari

0: Norlela tengah buat apa pagi ni, Norlela? Pergi pasar ke? Okey, ramai kot yang pergi pasar nak buat persiapan beli barang-barang semua. Sebenarnya nak sambut Hari Raya Aidiladha kan? Apapun, saya doakan semoga dipermudahkan urusan. Dan kalau sempat, sejumlah kita pantun-pantun kejap. Dan ada yang dah hantar dekat bilik hijau kami. Terima kasih daripada siapa ni? Arik. Oh, Arik. Terima kasih, Arik. Katanya, suluh lampu nampak cerah. Buat pelita untuk makan. Pelita untuk makan. 10 Zulhijjah tahun Hijrah, Aidiladha kita raikan, bolehlah. Terima kasih, Arik. Dan juga kita ada Liza. Terima kasih, Liza, dari Puchong. Terima kasih, katanya pergi ke pasar beli rendang daging, jangan lupa beli ketupat sekali. Aidiladha tiba dengan penuh sayang. Marilah kita saling bermaaf-maafi. Boleh? Bolehlah. Bolehlah. Terima kasih. Dan juga kita ada siapa ni? Irfan. Terima kasih, Irfan. Dari mana, Irfan? Tak bagi tahu pun. Katanya berjalan jauh ke tanah Mekah menunaikan haji penuh barakah. Aidiladha tanda takwa dan sedekah. Semoga amalan diterima Allah. Amin. Terima kasih. Dan satu lagi, anak kambing berlari di padang dikorban sempena hari yang mulia. Maaf zahir dan batin saya mohon, semoga ukhuwah kekal selamanya. Okey, okey, terima kasih. Baik, kita ada pemanggil yang pertama untuk hari ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar malam?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Selamat Hari Raya Aidiladha.
0: Selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih, Mak Jah. Bukan. Mak Nap.
1: Mak
0: Nap. Okey, Mak Nap. Terima kasih, Mak Nap. Pantunnya, Mak Nap.
1: Mak Nap ada pantun dua lah.
0: Boleh, boleh. Pantun dua.
1: Sendiri,
0: Boleh je. Silakan.
1: Yang pertama, Pak Haji pakai serban naik bicikal pergi ke paya. Aidiladha ramai yang berkorban. Jangan lupa orang yang kurang upaya.
0: Betul.
1: Yang kedua, duduk termenung seorang diri. Apa dia fikir, siapa yang rindu. Jangan suka menyepi diri. Dengarlah Radio Melaka. Ada lagu Penawar Merindu.
0: Amboi.
1: Keluarkan lagu Penawar Merindu nanti.
0: Penawar Rindu pen. Nyanyi dulu.
1: Datuk Siti Nur Aliza.
0: Oh, okey, okay, yang Tok nyanyi tapi tapi nak dengar Mak Nak nyanyi dulu. Boleh tak?
1: Tak boleh.
0: Okey, baik.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Nak buat ucapan dekat orang luar China, pada Faso. Mak Su Raja Alia dan best friend dia, Arab Libertamulu. Bapak Jasli. Pada ni Mak Jah, Malu-Mawa. Latifah Ibrahim. Mak Yah. Pak Kerayung. Ayah apa ni, pada Haji Kadir dan isteri. Dan isteri. Dan pada semualah yang mengenal diri Mak Nap ni. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Matin.
0: Ya, samalah kita. Ya, Mak Nap
1: Pada apa ni, pada malah. Raya mana?
0: Sini je.
1: Datang lagu Mak Nap.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Nak buat simpel-simpel ya.
0: Ada. Ada buat korban tak?
1: Ada.
0: Oh, ada. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah. Semoga dipermudahkan urusan semuanya ya.
1: Okey. Penawar Rindu, jangan lupa.
0: Penawar Rindu, Dayang Nur Faizah boleh Boleh? Dari Tok T. Tok T cari-cari tak jumpa ni. Macam mana ni?
1: Cari sampai dapat.
0: Okey, baik. Kepada anda semua yang lain-lain boleh terus hubungi.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam. Okey, yang nak pantun tu cepat hubungi sekarang. Nombor taliannya 06-282-4477 atau 06-284-3377. Kalau tak ada, jom kita layan dulu lagu daripada KRU Hamba Dan. Okay, terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuri kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah. Takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baru. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam agama persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara Madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Assalamualaikum, hai, selamat pagi kembali dalam jam yang ketiga. Melaka FM mempersonakan untuk hujung minggu Melaka FM. Dan kepada anda semua yang baru ikuti siaran kami, terima kasih. Dah pun 9.14 minit pagi, selamat pagi. Mungkin ada yang tengah sarapan, ada yang baru nak sarapan, ada yang dah selesai pun sarapan kan. Jadi apapun, pagi ni saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan juga mungkin ada yang sibuklah pagi ni kan, nak pergi pasar dan sebagainya, nak sambut Aidilaha ni tak lama lagi dah, hari Rabu ni insyaAllah kita akan sambut Aidil Adha. Apapun, kita doakan semoga para jemaah haji yang sekarang ini berada di tanah suci, semoga dipermudahkan urusan ya, semoga segalanya baik-baik saja, diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan ibadah kan, dan semoga mereka pulang dengan haji yang mabrur insyaAllah ya. Dan kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami, terima kasih yang dengar terus di frekuensi 102.3. Terima kasih banyak-banyak kerana membenarkan frekuensi ini juga berlegar-legar dalam kenderaan anda. Yang memandu, hati-hati, semoga selamat sampai. Teruskan bersama kami, Melaka FM mempersonakan.
1: Bersama Melaka FM meraihkan Hari Raya Aidil Adha.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: 9.34 minit pagi ketika ini. Hai, selamat pagi kepada anda yang mungkin baru ikuti siaran kami. Terima kasih yang bersama kami dari awal pagi tadi, 6 pagi juga. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berhujung minggu. Kalau ada nak pergi jalan-jalan tu, kalau bawa anak kecil tu, ingat pegang dengan erat tau. Semoga semuanya selamat, semoga semuanya dipermudahkan. Terus bersama kami, Melaka FM.

0: Pada kumpulan Slash Taman Astakona membawa kita ke pukul 9.50 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua. Sebentar lagi tepat jam 10. Kita dah masuk jam yang seterusnya dan kita nak dengar lagu-lagu Zone Music tanpa henti. Okay? Jadi jangan ke mana-mana dan pastikan anda terus bersama kami di Melaka FM. Dan hari ini, hari Ahad, selamat berhujung minggu kepada anda. Selamat bercuti dan sekolah pun dah mula cuti. Kalau di Melaka ni banyak tempat-tempat menarik untuk anda lawati. Mungkin ada di kalangan anda yang baru saja sampai ke negeri Melaka ni, selamat datang ke negeri Melaka. Okey, ada tempat-tempat menarik yang menawarkan promosi masuk secara percuma. Cuba cari. Banyak tempat-tempat menarik untuk anda kunjungi. Kita ada Melaka River Cruise, ada Zoo Negara, boleh bawa anak-anak anda pergi tengok dekat Zoo Negara tu, kan? Dan macam-macam lagi tempat-tempat yang menarik dan ada yang menawarkan promosi masuk secara percuma. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang hujung minggu ni, bawalah anak-anak anda berjalan-jalan, kan? Dan jangan lupalah, kalau bawa anak kecil tu kena hati-hati, pantau selalu, pegang dengan erat, takut nanti lari tah ke mana, mak ayah ke mana, kan? Jadi kita tak nak berlaku kejadian yang macam itulah. Dan apapun, terima kasih, teruskan bersama kami pastinya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempersonakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan trend yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Tudak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar Radio No. 1 Orang Melaka, iaitu

Lock FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

Radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM. Pastinya untuk hujung minggu. Edisi hari Ahad hari ini 24 Mei 2026 dah pun 11.06 minit pagi. Dan terima kasih rakan-rakan kita yang masih lagi bersama kami di live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak. Yang belum lagi join, jom singgah sekejap. Kita sembang-sembang, tek-tek screen kan. Santai je hujung minggu ni. Dan kepada anda mungkin hari ini hari untuk berehat. Kan hujung minggu ni kan. Nak rehat-rehat santai kat rumah, tak nak pergi mana-mana. Okeylah, apa jua situasinya. Saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Dan sama-sama itu, terima kasih kerana bersama dengan kami di Melaka FM. Dan kita dah masuk jam yang terakhir. Dan untuk jam ini macam biasa, kita nak layan lagu-lagu permintaan anda. Ya, lagu-lagu permintaan anda akan saya tunaikan. Jadi cepat hantar sekarang dekat live TikTok Melaka FM pun boleh. Komen je nama lagu, nama penyanyi. Dan juga boleh terus hantar dekat live pula dekat bilik hijau, dekat bilik hijau kami 0108061023. Okey, nyatakan nama lagu, nama penyanyi. Kalau ada ucapan bolehlah selit sikit, kejap lagi saya baca dekat bilik hijau. Okey, jom kita nak tunaikan dulu lagu yang pertama. Ini dia, Kucu Kucu Kucu Kuca. Gitu. Okey, daripada Lia Aziz terus bersama kami. Dan lepas ni ada lagu permintaan Kawasaki H2R, nak lagu Rindu daripada Bagio. Dan ada juga lagu EYE Jejak Kasih dan banyak lagi. Terus dengar Melaka FM.

Okay, lagu Jejak Kasih daripada EYE itu tadi lagu permintaan daripada Abang Syah di Kampung Gading Alor Gajah. Katanya lagu tu ditujukan khas untuk isteri tersayang, pendengar setia Melaka FM, sanak saudara, kawan-kawan di sekolah menengah Tun Mutahir, DJ-DJ dan juga petugas konti lah, semua-semua sekali lah eh. Semoga sihat selalu, ceria-ceria, semoga terhibur dan berbahagia. Terima kasih Abang Syah di Kampung Gading Alor Gajah. Okay, kita dah masuk jam yang terakhir, 11.21 minit tengah hari sudah ya. Dan jangan lupa ya, petang ni kita ada silang budaya, dan petang ni kita nak bercakap tentang seni kraftangan pewter logam. Jadi nak tahu dengan lebih terperinci, tunggu pukul 3 hingga 4 petang nanti bersama dengan DJ Ain petang nanti. Okey, jadi teruskan bersama kami Melaka FM mempesonakan. Jom layan dulu lagu daripada Nora, Hanya Satu. Terus dengar Melaka FM mempesonakan.

0: lagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
3: Baik, sampai di sini sajalah tugasan saya bersama anda di hujung minggu ni. Dan kepada anda semua, pastikan terus setia bersama kami di Melaka FM. Selepas ini, rakan tugas DJ Ain akan temani anda, okay? Menerusi hujung minggu 12 hingga 6 petang. Okay, insyaAllah banyak umur, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
0: Bermaksud semua tempat ada bahaya dan kesukaran yang tersendiri. Tidak ada keadaan yang tidak ada cacat celanya.
1: Contoh ayat.
0: Janganlah menganggap kerja kita sahaja yang paling mencabar, kerana kerja-kerja lain juga ada dugaannya. Betullah kata pepatah, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Kata Anies kepada Yati. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

yang bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 12.19 minit tengah hari ketika ini. Okey, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Untuk waktu dan ketika ini, anda akan bertemankan Ain sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih rakan tugas Ain DJ Mala yang dah pun bersama-sama dengan anda tadi daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari tadi. Dan pastinya terima kasih untuk anda semua sekarang ni yang tengah dengarkan Melaka FM menerusi frekuensi kami 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak. Dan juga yang selalu support kita dekat live TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Pastinya dah start cuti kan. Kita sibuk nak balik kampung, nak pergi jalan-jalan ataupun ke mana sahaja destinasi yang kita nak tuju. Berhati-hati dalam pemanduan anda, okay? Sentiasa jaga diri kita. Apapun juga, ada yang memanfaatkan cuti dengan sebaiknya. Selamat beristirahat juga, Ain ucapkan. Jadi untuk tengah hari ini, Ain akan terus hiburkan hari hujung minggu anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Spring khas untuk anda, okay?

Country Villas Resort dengan reka bentuk elegan dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang

Bagi FM Radio nombor 1 orang Melaka, pastinya mempersonakan baru saja berlalu nyanyian Ucup Gelura. 12.32 minit tengah hari ketika ini. Okey, Ain baru je live dekat TikTok ni. Kita nak menyapa kejap lah rakan-rakan kita yang tengah lepak dekat sini. Antaranya Ain nampak Kak Zakia. Zakia gitu. Okey, juga kita ada Bulat Coffee. Terima kasih Kak Haji Abadi dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Eddie Lan baru yang tengah tapping screen. Terima kasih. Juga kita ada Elin Aki, Nuah, kita ada Pia, Naufal Hakim, waalaikumsalam. Nendra dari Indonesia, terima kasih. FKR, juga kita ada Nan Aziz, Mama Random, Amira. Kita ada Lady Heart, Sulaiman. Kita ada Martin Zizul dari Singapore, thank you so much. Juga kita ada Iqmal Khamis, Kak Samsia pun ada, Kak Nani pun ada. Kita ada Black Ron, Pian, Masli dan ramai lagi dekat TikTok ni. Ha, Sadaga Bekam Melaka, terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu Porter pun ada. Hai. Okey, terima kasih semua yang sudi lepak dekat sini. InsyaAllah Ain akan terus menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Baik, antara pengisian hari ini, jangan lupa tahu kejap lagi pukul 3 petang kita ada segmen Silang Budaya. Hari ini Ain akan bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Muhammad Azrai Hussein, yang mana hari ini kita nak sembang-sembang dan juga kongsikan dengan anda tentang seni kraftangan logam ataupun pewter. Jadi anda boleh saksikan ataupun tonton kami berdua nanti dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaka FM. Selain itu, anda boleh juga dengarkan kami di 102.3 dan juga di RTM Click. Baik, sambil-sambil itu juga untuk anda yang mungkin tengah free hari ini. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk program Road to Mahazun Selatan 2026 yang berlangsung hari ini, hari yang terakhir dekat Maidin Hypermarket Bandar Jasin Besari, bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Antaranya ada jualan agromadani, demonstrasi masakan, demonstrasi produk berasaskan nenas, demonstrasi ukiran buah, demonstrasi pembuatan baja. Juga ada uji rasa buah-buahan tempatan, jualan produk pertanian, food truck, pertandingan mewarna dan banyak lagi aktiviti menarik menanti anda dekat sana, okey? Hari ini merupakan hari yang terakhir, jadi jemput datang ramai-ramai dekat mana? Dekat Maidin Hypermarket, Bandar Jasin Besari sampai pukul 10 malam nanti. Baik, jom kita terus layan sebuah lagu daripada kumpulan Insomniacs dan juga Yoni Boy, bersuara khas untuk anda. Melaki FM.

Ya, tadi sebuah persembahan daripada Azlina Aziz, indahnya beraya di desa. Lagi beberapa hari saja lagi kita nak menyambut Hari Raya Aidiladha. Jadi Aina ajak ramai-ramai untuk hadir ke Melaka Madani Agro Market dekat Jepun Bukit Katil. Okey, pada hari esok bermula pukul 8 pagi sehingga selesailah. Ada macam-macam barangan keperluan segar dan juga hasil agro makanan tempatan yang ditawarkan pada harga yang berpatutan khas untuk anda semua. Okey, jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan keperluan Hari Raya Aidiladha yang pastinya barang-barang berkualiti dan juga kita dapat penjimatan yang terbaik. Sekali lagi, pada hari esok 25 Mei 2026 pukul 8 pagi hingga selesai, bertempat di Kompleks Jepun Bukit Katil, Melaka. Waktu sekarang ini 12.47 minit tengah hari. Seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 24 Mei bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.11 minit tengah hari, Asar 4.34 minit petang, Maghrib 7.17 minit malam dan juga Isyak 8.31 minit malam. Jadi jom saya terus hiburkan hujung minggu anda dengan sebuah lagu nyanyian Khalifah dan juga Faisal Ahmad, Gadis dan Bunga, Melaka FM.

0: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
1: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami,

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamel. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik

0: jam 11.10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu saja perkembangan dari Plaza Tol Sungai. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
1: Baik, terima kasih Adi. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jagaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna ke Kelantan disarankan memulai perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemanduan yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Izzat Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasapuri.
2: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. 1:15 minit tengah hari ketika ini. Masih bertemankan Aina kat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey. Dan juga Aina sampaikan sekali lagi, sebentar tadi tepat pukul 1:11 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Melaka FM. Dan juga pasti untuk jam ini Aina akan hiburkan anda dengan pelbagai lagu nasyid dan ketuhanan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: kehidupan hari-hari penuh dengan cabaran dan penuh dengan dugaan. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran sebagai satu peringatan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ingatlah sesungguhnya anak-anak dan harta benda itu merupakan ujian kepada kamu. Beruntung orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan beruntung juga orang yang apabila kehidupannya sentiasa di dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria. Tetapi ada juga orang yang diuji oleh Allah Taala dengan berbagai-bagai perkara. Dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi mengingatkan bahawa harta yang kamu miliki hendaklah kamu bentengi dengan mengeluarkan zakat. Kalau sekiranya kita ada harta, kita ada kemampuan ataupun ada kelebihan, dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berjaga-jaga bahawa harta yang dikurniakan oleh Allah Taala itu boleh hilang dan boleh musnah dengan sekelip mata. Jadi dengan sebab itu, untuk membentengi harta kita daripada kemusnahan, daripada kerosakan ataupun kehilangan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita membentengi harta kita itu dengan mengeluarkan zakat. Jadi bila kita mengeluarkan zakat, Allah Ta'ala akan memelihara harta kita dan menambah harta itu menjadi lebih berkat. Yang keduanya, di dalam kehidupan, manusia tidak sentiasa sihat dan sakit adalah ujian bagi orang yang sihat. Nabi SAW menyebutkan bahawa hendaklah orang yang sakit itu mengubat sakitnya dengan memperbanyakkan sedekah. Kerana salah satu daripada kelebihan orang yang mengeluarkan sedekah, sedekah itu akan dapat mengubati penyakitnya. Dan dalam kehidupan juga kita tidak boleh lari dan kita tidak tahu bilakah akan berlakunya bencana. Dengan sebab itu hendaklah kita mempersiapkan diri kita menghadapi bencana ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi mengajar kepada kita, Allahumma inni a'udzubika minal jahdil bala wa darqish shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Minta jauh daripada segala mara bahaya, penyakit dan musibah. Jadi dengan sebab itu, berjaga-jaga di atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala supaya tidak lupus ataupun tidak hilang daripada kita. Nikmat harta, nikmat sihat dan nikmat keamanan. Mudah-mudahan dengan kita melakukan usaha dan ikhtiar, Allah Ta'ala memberikan kelapangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sama ada hidup dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. Daripada Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah ibadah haji dan umrah, maka sesungguhnya kedua-duanya akan menghapuskan kamu daripada kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana al-kir, iaitu bahan yang diguna untuk menghilangkan, iaitu menghapuskan segala kekotoran besi dan perak dan emas, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Jadi daripada hadis ini dapat kita mengetahui bahawa menjadi kewajipan bagi muslim yang berkemampuan dan berkuasa untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kerana kewajipan dalam seumur hidup sekali. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ikhlas dan sempurna akan menjadi asbab penghapusan dosa, seperti mana bahan kimia yang boleh menghilangkan segala kotoran yang ada pada besi, perak, emas, serta memperolehi ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah terpaksa mengeluarkan belanja yang besar, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan keberkahan rezeki dan dijauhkan daripada kemiskinan. Waktu kita melihat ada orang kadang-kadang dia pergi umrah, dia kata dia tak ada duit. Kadang dia pergi, bila dia pergi sekali 2-3 bulan dia pergi lagi. Ini nak menunjukkan bahawa rezeki orang yang menunaikan umrah ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, walaupun haji memerlukan perbelanjaan, Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik yang dilakukan dengan niat yang benar. Jadi dengan sebab itu, mereka yang diterima ibadah hajinya iaitu mabrur di sisi Allah, maka tidak ada sebaik-baik ganjaran yang diperoleh melainkan untuknya syurga. Mudah-mudahan dengan orang yang diberi kesempatan, kelapangan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji dan umrah, mudah-mudahan diterima segala amalannya. Dan bagi kita yang belum mencapai kepada manistatak iaitu kemampuan, kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesempatan untuk kita menunaikan umrah atau haji pada masa yang akan datang dengan rahmat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowngan Alor Gajah.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hari semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Adapun pukul 1.51 minit tengah hari. Dan pastinya Ain akan terus menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay? Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada untuk waktu dan ketika ini, yang mana tengah memandu sekarang ni, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okay? Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju. Dalam kita memandu hujung minggu ni, biasalah kan, beberapa jalan raya agak sesak di beberapa kawasan. Jadi memandu dengan keadaan fokus, okay? Dan juga dekat rumah, terima kasih juga mendengarkan kami. Selamat beristirahat. Kita cuti panjang ni kan, tak lama lagi kita nak raya. Jadi kita manfaatkanlah waktu cuti dengan sebaik mungkin bersama dengan keluarga yang tersayang, okay? Dan juga pastinya untuk anda yang tengah free hari ni, Ain nak ajak anda ramai-ramai ke program Road to Maha Zon Selatan 2026 yang berlangsung sehingga hari ini sahaja, 24 Mei 2026. Okey, bertempat dekat Maidin Hypermarket Bandar Jasin Besari daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 10 malam ini, okey. Hari ini merupakan hari yang terakhir dan pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Antaranya kita ada jualan agro madani, demonstrasi masakan, uji rasa buah-buahan tempatan, jualan produk pertanian, food truck dan macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Okay? Jadi pastikan kalau yang anda free tu boleh terus sajalah ke sana. Dekat mana? Dekat Maidin Hypermarket Bandar Jasin Besari. Hari ni hari yang terakhir. Untuk jam ini, jomlah Ain terus hiburkan hujung minggu anda. Daripada persembahan daripada Jia Indrawari, manusia paling bahagia. Semoga kita menjadi manusia yang paling bahagia lah hari ini. Senyum-senyum selalu, jangan marah-marah tau. Jom kita terus layan Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
0: Bermaksud semua tempat ada bahaya dan kesukaran yang tersendiri. Tidak ada keadaan yang tidak ada cacat celanya.
1: Contoh ayat.
0: Janganlah menganggap kerja kita sahaja yang paling mencabar, kerana kerja-kerja lain juga ada dugaannya. Betullah kata pepatah, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Kata Anies kepada Yati. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, melahkan.

Ya, masa lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda. Dan pastinya sekarang ni kita dah masuk ke jam yang berikutnya, 25 minit petang. Macam biasa untuk jam ini, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Zone music tanpa henti, Rock FM. Ya, untuk jam ini sampai pukul 3 petang nanti kita akan layan lagu sahaja, okay? Dalam Zoom Music tanpa henti. Dan juga pukul 3 petang nanti jangan lupa kita ada segmen Silang Budaya, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Muhammad Azrai Hussein. Hari ini kita nak sembang bersama dengan anda mengenai seni kraftangan logam ataupun pewter. Jadi anda boleh tonton kami pastinya dekat live TikTok Melaki FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaki FM pukul 3 petang nanti, okay? Jadi jom kita mulakan Zone Music kita dengan sebuah lagu daripada kumpulan Spider, Aladdin, khas untuk anda, Melaki FM.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, salam budaya, satu suara, satu jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. 3.5 minit petang ketika ini anda berteman Kanai. Dan pastinya untuk jam ini kita bersama dalam segmen Silang Budaya Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita bersama dengan tetamu istimewa iaitu Encik Muhammad Azrai bin Hussein. Assalamualaikum Encik Azrai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia Encik Azrai telah pun bersama dengan kita ya untuk segmen petang ini. Dan pastinya hari ini kita nak berkongsi dengan anda mengenai seni kraf tangan logam ataupun pewter, Cik Azrai. Okey, jadi Cik Azrai, mungkin sebelum kita nak memperkenalkan diri tu, kita nak baca kejap lah komen-komen yang ada dekat TikTok. Antaranya yang menonton sekarang ini, kita ada Arik, Cik Puan Sabah, Nur Syakirah Cemperas dari Pulau Pinang, terima kasih. Juga kita ada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Wow, dah ada soalan dah yang diajukan dekat komen tu. Kejap lagi Ain akan tanya dengan Cik Azrai, okey? Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan dari negara seberang Indonesia yang turut menonton dekat TikTok, dan juga untuk anda yang baru je join live Bilik Biru Melaki FM, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya tentang seni kraf tangan logam ataupun pewter ni, boleh ajukan saja dekat komentar TikTok ataupun dekat live Bilik Biru Melaki FM, okey? Juga kita ada Aisyah, katanya kami dari Terengganu. Wah, terima kasih. Okey, jadi jom kita tak nak buang masa petang ni, kita nak terus bersama dengan Cik Azrai. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada seluruh pendengar Melaki FM sekarang. Silakan.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrai bin Hussein, pembuat logam pewter yang berasal dari Peringgit, Melaka.
0: Okey, orang Melaka.
1: Orang Melaka. Je.
0: Mana lagi?
1: Mana lagi Melaka lah.
0: Okey. Okey. Kalau kata pasal seni pembuatan logam ataupun pewter ni, dah berapa lama sebenarnya Encik Azrai berkecimpung dalam dunia logam ni?
1: Okey, saya berkecimpung dalam bidang logam pewter ni daripada 2006 hingga sekarang. Jadi dalam lebih kurang dalam 20 tahun lah.
0: Wah, lama dah tu.
1: Tapi 2006 tu saya baru buka di Alor Gajah, Melaka. Jadi daripada situ saya terus sampai sekarang lah.
0: Oh, masih lagi dekat Alor Gajah ke ataupun dekat macam mana?
1: Masih lagi di Alor Gajah, kraft tangan, pusat inkubator kraft tangan Melaka.
0: Okey.
1: Lepas tu, dan kita ada kedai juga di luar, di Cheng, Melaka.
0: Semuanya bertapak di negeri Melaka lah.
1: Semuanya bertapak di negeri Melaka.
0: Kalau nak katakan berkecimpung dalam dunia pembuatan logam ni, lama sangat lah tu, 20 lama. Tahun eh.
1: Ya. Yeah.
0: Selain daripada tu, ada juga ke kerja yang lain ke ataupun macam mana? Ini sepenuh masa lah.
1: Tak ada, saya memang fokus kepada ni 100%.
0: Okey. Okay,
1: jadi pewter ni, yalah, logam ni pewter, cuma daripada segi metal lain pun saya boleh juga.
0: Ya. Yeah.
1: Emas, silver, tembaga, saya boleh, cuma saya basic kepada pewter. Cuma kalau ada permintaan tu, insyaAllah saya akan tunaikan jugalah.
0: Yelah, buat tu. Buat, boleh buat jugalah emas, tembaga dan sebagainya.
1: Boleh.
0: Tapi lebih tertumpu kepada pewter lah.
1: Yeah.
0: Ataupun logam.
1: Betul.
0: Okey, jadi sebagai pengenalan ni juga, mungkin Cik Azrael boleh kongsikan dengan kita, apa tu logam ataupun pewter ni?
1: Logam, logam pewter ni sejenis bahan material daripada zinc dan lead. Jadi dua kombinasi barang tu, kita bahan tu kita akan combinekan dia, baru dia akan jadi pewter.
0: Okey.
1: Dia kalau zinc saja, alloy saja, lead saja, dia takkan jadi pewter. Cuma bila kita kena ada dua material bahan ni untuk kita satukan untuk dia jadi pewter.
0: Oh, barulah dia jadi pewter.
1: Yeah.
0: Oh, I fikir kan macam okey, logam itu ialah pewter, bukanlah.
1: Bukan.
0: So maksudnya zinc dicampurkan dengan, bahan lead.
1: Lead.
0: Kemudian barulah jadi pewter. Logam pewter lah.
1: Jadi untuk campuran tu pun kita nak kualiti, ada jenis kualiti dia. Jadi kalau kita nak kualiti yang baik, campuran dia berapa? Nak kurang sikit kualiti dia, campuran dia berapa? Dia ada 5-6 campuran kat situ. Untuk bajet customer.
0: Okey.
1: Untuk kekemasan barang, dia semua atas kita.
0: Okey. Jadi kalau macam Cik Azrael sendiri dah 20 tahun berkecimpung dalam dunia pembuatan logam ataupun pewter ni kan. Jadi apa antara yang terbaik kalau campuran-campurannya tu? Mungkin boleh kongsi dengan pendengar kita sebagai satu ilmu petang ni.
1: Ya, campuran yang terbaik kalau pewter ni 92% lebih kepada tin.
0: Okey.
1: Lead tu kita campur dia hanya 8% saja.
0: Hmm.
1: Itu yang universal untuk kita pakai selalu. Kualiti dia pun baik.
0: Okay.
1: Dia berbeza dengan kualiti bancuhan yang lain.
0: Jadi yang lebih terbaik 92% lah.
1: 92%
0: acuannya.
1: Campuran zinc tin 92%, lead 8%.
0: Okey. Itu untuk nak dapatkan kualiti pewter
1: yang kesempurnaan dia yang perfect lah.
0: Sempurna kan. Okey, jadi saya nak tanya juga dengan Cik Azra ya, antara perbezaan utama pewter dan juga logam-logam lain khasnya dalam dunia kraftangan ni.
1: Okey, perbezaan ni dari segi ketahanan. Logam semua lebih kurang sama. Dia punya ketahanan memang perlu orang tahu pun. Logam ni dia jenis tahan lama. Cuma lebih kepada pewter ni, dia mass production dia mudah. Sebab dia berkaitan acuan.
0: Okay.
1: Mall. Jadi untuk permintaan kuantiti mass production yang orang cakap, kalau kadang-kadang je lah orang nak minta benda tu banyak kuantiti dia. Jadi pewter ni dia tak sama dengan metod yang lain.
0: Okey.
1: Cuma kalau macam metod yang lain ni, dia lebih kepada handmade 100%. Jadi pembuatan tu jenis ambil masa yang lama. Jadi untuk cepat tu mungkin tak dapat.
0: Okey.
1: Cuma kualiti tu bagi material yang lain mungkinlah ada. Tapi kalau macam pewter, dia boleh cepat dan ada kualiti. Itu beza dia.
0: Okey. Kalau kita cakap pasal jangka masa ni, mungkin Cik Azra boleh kongsikan dengan kita, kalau logam pewter, berapa lama jangka masa untuk disiapkan dan juga bagaimana pula dengan logam-logam lain?
1: Jangka masa tu dia subjektif. Kita tak boleh nak rangka sebab kita tak tengok design.
0: Okay.
1: Kita tak tengok dia punya yalah apa benda yang permintaan daripada customer kan. Cuma daripada segi masa untuk pembuatan pewter ni, dia untuk mass production dia tak lama. Cuma kita kena ketelitian tu dari segi pembuatan molding. Jadi permulaan asas basic dia molding tu yang kena perfect sempurna.
0: Okay.
1: Jadi dekat situ yang dia ambil masa sikit, mungkin dekat situ dalam 3-4 hari. Cuma kalau bila dah siap mold yang sempurna tu, baru bila kita untuk orang panggil teknik pewter ni casting. Dia cepat.
0: Okey. Jadi lebih cepatlah daripada
1: sangat cepat.
0: Daripada logam-logam yang lain ya.
1: Sangat-sangat cepat.
0: Cuma ia tak ada orang kata jangka masa yang tertentu sebab dia berbeza mengikut design.
1: Dia berbeza mengikut design. Saya pun tak boleh nak kata benda tu. Yalah, dia subjektif kan. Jadi kalau design macam ni, mungkin masa dia macam ni. Cuma dia terlalu cepat membezakan dengan metal yang lain tu sangat-sangat banyak.
0: Ya, banyak sangat dah perbezaan ya.
1: Ya.
0: Okey, dan kalau kita tahu pewter ni orang kata macam piala je. Tapi sebenarnya tidak. Pelbagai design yang ada. Jadi mungkin Cik Azra boleh kongsikan dengan kita lah antara design-design yang boleh kita buat melalui pewter ataupun logam ni.
1: Pewter ni dia tak khusus kepada, yalah sebelum ni kita tak ada media sosial. Jadi design. Jadi sekarang ni untuk kita bersaing dengan company-company yang besar di luar. Cuma kita ni kena perlu ada sedikit kreativiti. Kreativiti tradisional dan kita combine sikit dengan contemporary. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik lah. Dan dia barang yang pewter ni boleh buat, dia kata yang company kami buat. Trophy, accessories, corporate gift item. Dan macam-macam lah, senang cerita. Semua benda dah
0: semua
1: boleh
0: benda
1: buat pakai pewter dah.
0: Okay.
1: Dia orang cakap pewter ni macam keras, dia tak boleh nak lentur. Tapi kalau kena pada orang dia, keras macam mana pun dia akan lentur juga. Dia macam tu lah.
0: Cik Azra lah orangnya. Okay, jadi kalau anda nak tengok sebenarnya banyak design pewter yang Cik Azra bawa bersama dengan kita petang ini. Jadi untuk anda mungkin nak melihat design-design yang ada, selepas ini Cik Azra akan tunjuk dengan kita lah. Ada macam-macam sebenarnya design apa, piala
1: piala
0: trophy, kerongsang
1: frame,
0: casing macam-macam ada
1: gift item untuk orang kahwin nak bagi gift corporate semua. Tapi pewter ni lebih kepada corporate lah.
0: Ada kereta lembu juga tadi
1: kan? Ada kereta lembu juga. Cuma tak boleh naik.
0: Menarik sangat ni. Okay, jadi kita nak berpatah semula ke belakang sebenarnya. Kita nak tanya dengan Encik Azrail lah. macam mana boleh timbulnya minat dalam pembuatan logam ataupun pewter ni? Sejarah ahli keluarga ke ataupun macam mana?
1: Sejarah ahli keluarga tak ada. Cuma saya masa bersekolah dulu, saya minat pada seni. Lukisan lah. Kalau sekolah pun lukisan lah. Cuma habis daripada sekolah, yalah kita minat ke arah cabang seni tu. Jadi ada institut kerajaan ada menawarkan di Institut Kraf Negara. Institut Kraf Negara ni dia satu universiti yang cuma melibatkan kraft tangan sahaja.
0: Okey, dia tertumpu kepada kraft tangan sahajalah.
1: Ya, ada 6 sahaja di situ. Batik, songket, kayu, seramik, logam dan rotan.
0: Jadi Cik Azrai, jadi ke arah logam lah sebenarnya.
1: Saya ke arah logam. Jadi daripada situ bermulanya saya teruskan benda ni. Dia ada di IKN tu, dia ada sijil dan diploma. Dan sekarang ni saya dengar pun dia ada SKM. SKM. Jadi
0: SKM 1, 2, 3
1: SKM
0: 1,
1: 2, 3 dia singkat lah dia punya pembelajaran tu kan. Tapi itu yang bermulanya saya dari situ.
0: Satu inisiatif kerajaan juga kan Cik Azrai? Membantu kita dalam sektor kemahiran ni. Sebenarnya meluas sangat kemahiran
1: meluas
0: ni.
1: Otomotif
0: ada, seni kraft tangan ada, macam-macam ada sebenarnya. Okey, dan juga saya nak tanya, kalau macam sebelum kita nak menghasilkan desain-desain yang ada ni, adakah ianya perlu dilakar melalui tangan ataupun melalui PC ataupun komputer ke, macam mana?
1: Desain ni dia kita kena tengok juga sebab ada desain yang perlu dilakar, ada desain yang perlu dalam desain komputer, dan ada desain yang diberi daripada customer. Jadi benda tu dia universal. Jadi macam itulah dia punya segi permulaan untuk mewujudkan satu-satu barang tu.
0: Jadi kalau macam Cik Azrael sendiri kan, kalau kita lakar sendiri ataupun customer yang bagi lakaran, lebih mudah ke macam mana?
1: Customer bagi desain lah. Lagi mudah. Lagi mudah buat. Yalah, apa kehendak dia tu dah ada dekat situ. Kalau kita lakar ni, tapi mungkin kita lakar ni lagi baik. Dia mungkin dia tak tahu berkaitan benda ni. Dia pun dia lakar macam ni. Dan daripada segi teknikal dia pula, tak semestinya design daripada customer tu fleksibel. Kadang-kadang ialah customer dia tak tahu. Dia ingat semua benda boleh buat dengan filter ni. Tapi tidaklah semua benda tu. Sebab tu yang bila sampai daripada kita, dekat kita, kita akan ubah dia. Kalau rasa benda tu betul, boleh fleksibel untuk berdiri, untuk untuk cantik dia macam tu, ya kita teruskan. Tapi kebanyakannya kita akan ubah juga sikit.
0: Contohlah antara desain yang pembeli nak suruh Cik Azrael buat kan. Desain apa yang mungkin tak boleh dikenakan dengan logam pewter ni, ataupun kena ubah suai lah menjadi yang lain, desain yang jenis macam mana?
1: Tapi dekat saya ni, alhamdulillah lah, semua saya boleh je.
0: Alhamdulillah.
1: Bukan kita nak cakap kita mampu. Tapi kita ni mungkin muda, fresh lagi.
0: Jadi kita cuba sehabis
1: kita
0: baik.
1: Kita cuba sehabis baik. Kita olah, kita bentuk. Walaupun benda tu mustahil untuk jadi daripada pewter tu. Contoh, mustahil untuk kita jadikan benda tu. Tapi buat masa ni, saya akan cuba sampai boleh.
0: Itu dia berkecimpung dalam dunia seni pembuatan logam ataupun pewter ni 20 tahun dah. Jadi okey, untuk anda kalau nak tanya soalan mengenai pembuatan logam ataupun pewter ni, anda boleh komen je dekat ruangan komentar TikTok ataupun dekat bilik biru sekarang. Kejap lagi Ain akan ajukan soalan tu kepada Encik Azrai. Kita nak break seketika Encik Azrai. Kejap lagi kita nak tanya tentang cabaran dan macam-macam lagi lah tentang seni pembuatan logam ataupun pewter. Kita nak rehat seketika dengan sebuah lagu kesukaan daripada Cik Azrai, Green Day. Bukan biasa-biasa ni. Okey, kita berehat dulu. Kejap lagi kita bersama lagi dalam program Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
1: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Radio RTM 3.25 minit petang ketika ini. Okey, kembali lagi bertemankan Ain dan juga tetamu istimewa untuk petang ini, Encik Muhammad Azrai Hussein, merupakan seorang pembuat logkomputer. Okey, jadi Encik Azrai, kita nak teruskanlah dengan soalan-soalan yang ada dekat komentar TikTok ni. Antaranya daripada Acik Izan, contohlah Encik Azrai, kalau ada customer minta buat logam dalam chopper, betul ke? Chopper ke copper?
2: Copper.
1: Oh, copper. Eh, chopper tu yang kita nak masak. Copper perlu dicelup ke macam mana?
2: Kalau kita nak buat design daripada copper, dia copper ni dia lebih kurang sama macam beras juga. Dia copper ni tembaga merah lah kalau bahasa Melayu dia kan. Beras ni tembaga kuning.
1: Okey.
2: Tapi kalau macam pewter pun, kalau kita buat pun sekarang pun kita akan kena celup juga.
1: Sama jugalah sama kaedah juga.
2: Kaedah pembuatan. Kalau macam copper kita tak celup boleh, tapi dia jadi macam barang lama-lama orang dulu macam tepak sirih, dia akan jadi kusam. Kita celup ni dia untuk tutupkan benda tu. Untuk dia kekal sampai bila-bila.
1: Ya, untuk nampak lebih cantik sampai bertahun-tahun, beratus tahun pun
2: cuma
1: masih lagi cantik.
2: Kita lap saja. Kalau macam yang dulu, zaman dulu mungkin dia tak ada teknik tu, celupan tu, plating orang panggil kan. Tapi sekarang ni semua dah ada.
1: Betul.
2: Jadi untuk kekalkan benda tu, ni tak adalah hari raya tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan hari raya nak kena gosok kan.
1: Itulah Hasan.
2: Kalau kita dah celup benda tu, tak perlu dah.
1: Kekal lama. Okey, jadi saya nak tanya jugalah dengan Encik Azrai, apa proses pembuatan daripada proses lebur, tuang hingga kemasan akhir tu macam mana proses dia? A to Z. Mungkin Encik Azrai boleh kongsikan dengan kita.
2: Okey. Pembuatan pewter ni, basic dia, asal dia mesti apa-apa pun daripada design. Okey, design. Lepas kita dah buat design semua, kita dah, customer dah setuju semua, kita akan pergi proses seterusnya ialah proses molding.
1: Okey.
2: Sebelum molding tu, kita ada satu design yang kita lakar tu, kita akan jadikan master pattern, orang panggil. Master pattern tu maknanya barang yang hendak dibuat tu sebelum jadi benda tu kepada material pewter.
1: Okey.
2: Jadi master pattern tu kita kena buat daripada material yang mungkin keras. Sebab bila kita nak buat molding, dia akan panas itu.
1: Okay.
2: Salah satu, saya bagi contoh je lah, dia banyak barang boleh jadikan master pattern ni. Yang boleh buat untuk kita jadikan dia molding, akrilik.
1: Boleh jadilah.
2: Boleh jadi dia untuk
1: master pattern
2: dia. Jadi bila dah sampai ke master pattern tu, kita dah buat, kita akan buat ke proses berikutnya, molding. Molding tu pula dia mengambil masa satu hari untuk keluarkan dia punya motif yang master pattern tadi untuk di dalam acuan. Dalam acuan tu dipanggil silicon rubber. Silicon rubber tu dia akan datang pada kita slice-slice lah, sekeping-sekeping. Tapi kebiasaannya kita akan pakai tengok pada ketebalan barang customer order. Biasa maksimum, tak adalah maksimum sangat, tengok juga. Tapi biasa saya akan pakai guna dalam 6 keping saja macam tu. Untuk jadikan satu molding. Jadi dekat molding ni lah yang kita kena jaga dia punya ketelitian tu. Supaya mudah yang penghabisan punya untuk kita casting nanti. Jadi dekat situ kita akan ambil masa sikit. Ambil masa sikit untuk buat dia. Keteliti dia. Jadi bila kita dah buat master pattern, design apa, dan kita akan masukkan barang tu ke dalam molding tu. Dan ada satu mesin dipanggil vulcanizer.
1: Oh.
2: Ah, vulcanizer tu dia press untuk kita keluarkan motif apa yang kita nak tu. Okey, dia keluarkan dan kita akan ambil masa kat situ 8 jam.
1: Oh, lama je.
2: Ah, lamanya 8 jam, dan 8 jam tu bila dia dah siap, tak semestinya kena buka. Boleh buka sebab dia panas.
1: Oh, okey. Dekat dalam silikon rubber
2: dalam
1: tu lah.
2: Dalam silikon rubber tu.
1: Okay.
2: Dia panas. Kita akan kena ambil masa dia satu hari.
1: Oh.
2: Jadi contoh, kalau kita buat pukul 9 pagi, kita kena buka besok 9 pagi. Tapi kalau dekat proses tu yang problem tak jadi, kita akan modal hangus kat situ.
1: Oh, ya Allah.
2: Situ yang kena betul. Itu yang kena teliti. Kita
1: kena fokus tu.
2: Kena fokus. Tak boleh kita tak boleh skip dekat situ. Jadi bila dah siap molding semua, kita buka, barulah last kali teknik casting.
1: Okey.
2: Jadi teknik casting tu bergantung pada molding yang kita buat. Kalau kita buat benda tu ringkas, mudah, tak fokus dekat situ, dia akan jadi barang tu tak cantik lah.
1: Oh, faham.
2: Yang kita keluar tu. Tapi kalau kita larikan masa sikit untuk pada molding tu, untuk casting nanti kita mudah.
1: Macam mana ceritanya tu, Cik
2: Azrael? Adanya, kalau kita jaga pada pembuatan casting, pada pembuatan molding, kemas elok. Jadi bila time kita casting tu teknik tuang.
1: Oh.
2: Jadi barang tu akan jadi sempurna. Kalau kita ambil level, maknanya ada 10 step, kita lompat step tu, dia boleh jadi. Tapi tak seperfect apa yang kita nak.
1: Oh, tak berapa cantik lah.
2: Tak berapa cantik.
1: Kalau kita tak ikut proses yang sepatutnya.
2: Ya, betul. Yang dekat proses molding tu yang kita tak boleh nak skip.
1: Tak boleh nak main-main
2: kat
1: situ.
2: Tak boleh nak main-main. Kena fokus. Kalau orang datang buat tak tahu je. Jangan layan.
1: Mesti kalau Cik Azrael tengah buat, korang jangan kacau.
2: Ya. Dia macam tu lah. Dia punya lebih kurang macam tu. Dia mesti basic dia.
1: Okey. Faham. Jadi itu antara proses lah. Ataupun teknik pembuatan teknik pembuatan logam ataupun pewter. Okey, berdasarkan pengalaman Cik Azrael ni dah 20 tahun berkecimpung dalam dunia seni kraftangan logam ataupun pewter ni, pernah tak buat-buat tu tak jadi ke ataupun macam mana?
2: Itu biasa. Sebab bila kesilapan, kita akan belajar daripada kesilapan tu.
1: Ya, belajar dari kesilapan.
2: Kalau kita ada kesilap, kita nak terus berhenti buat bisnes lain pun tak boleh juga,
1: risau
2: kan?
1: Juga kan.
2: Tapi benda tu akan berlaku setiap orang yang, sebab benda ni dia tak ada jual kat pasaran. Jadi kalau kita nak refer pada orang lain pun, orang lain pun tak tahu, sebab benda ni dia melibatkan seni.
1: Betul.
2: Seni ni dia tak ada jual kat mana-mana kan. Jadi kesilapan yang selalu berlaku tu, kita betulkan apa yang kesilapan yang kita buat tu kan. Jadi cuba dan terus mencuba. InsyaAllah dia akan boleh.
1: Yelah. Dari segi soal modal terbakar apa semua tu, macam
2: itu biasa.
1: Itu biasa. Ini 20 tahun ni panjang betul cerita
2: panjang
1: ni, kan.
2: Kalau
1: pengalaman ni memang banyak ni.
2: Kalau kira modal tu dah macam-macam, dah boleh beli dah duit yang hangus tu kan. Itulah
1: belajar daripada pengalaman kesilapan yang ada kan. Okey, saya nak tanya juga, kalau nak sebut pasal sumber bahan mentah, macam mana Cik Azrael mendapatkan bahan mentah ni?
2: Okey, bahan mentah dari segi pewter ni dia tak ada masalah sangat lah. Sebab dekat Malaysia ni pun ada banyak. Cuma kebanyakannya barang bahan mentah ni, kalau pewter ni dia lebih kepada area Pulau Pinang. Selangor pun ada dah banyak. Cuma yang jadi masalah dia sekarang, dia punya harga je lah. Sebab masa saya 2006 dulu start permulaan, harga je sekilo baru RM26 satu kilo. Sekarang ni dah 20 tahun yang kemudian ni, harga dia satu kilo dia akan pergi dalam RM240. Berkali ganda tu. Jadi bahan dia senang je, adalah jual di pasaran Malaysia ni. Tak ada masalah lah untuk stok. Bahan mentah.
1: Kalau soal bahan mentah ni memang sentiasa cukup lah, sebab dekat dalam Malaysia pun masih ada lagi bahan mentah untuk kita hasilkan logam pewter ni kan.
2: Betul.
1: Okey, jadi ni ada soalan dekat komentar TikTok ni daripada Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Okey, dia tanya kaedah pembentukan logam yang lazimnya digunakan. Kaedah apa yang selalu kita gunakan yang diceritakan tadi itulah kan?
2: Kaedah dia betul. Maksud dia kaedah tu macam membentuk ke apa?
1: Yang macam mana tu agaknya Cik Izan? Rasanya kaedah pembentukan kot. Membentuk, bagaimana kaedahnya?
2: Okey, pembentukan tu saya jawab atas basic yang dia bagi soalan. Kita pun kalau tak betul kan, dia tanya dia lain kan. Okey, daripada segi pembentukan, untuk pewter ni dia material keras. Kita tak boleh bentuk pakai tangan, tak boleh. Macam mana pun keadaan pun, kita kena ada acuan. Kalau macam kita nak bentuk daun, kita kena acuan buat acuan kayu pakai bentuk daun. Kalau kita nak bentuk bulat, kita kena acuan bentuk kayu bulat. Dan sebab dia punya sifat keras. Cuma bila nak membentuk tu, benda keras kalau kita nak nak bentuk tu, kena sabarlah sikit. Macam tu lah.
1: Itu yang Kak G kata ni, yang pokok sendir dia kata kena sabar banyak. Oh. Betul lah, pembuatannya, kaedahnya memang orang kata perlukan kesabaran dan perlukan kefokusan yang tinggi untuk menghasilkan logam pewter yang terbaik. Bagata Mamat Random pun acuan cantik, produk pun ikut cantik. Okay? Juga kita ada kiriman daripada Abang Zack ni, orang Pekalan Minyak Melaka. Katanya berdasarkan pengalaman Cik Azrailah kan, ukiran yang macam mana yang paling susah?
2: Ukiran yang paling susah kalau melibatkan bagi kombinasi tradisional dan moden. Dia agak, dia lah bila tradisional ni dia ada falsafah dia kat situ.
1: Falsafah macam mana tu?
2: Dia punya cerita macam itik pulang petang.
1: Okay.
2: Jadi kita kita tak boleh nak main hentam macam moden contemporary. Kalau moden contemporary ni dia kita buat apa saja dan bila orang tanya ni apa-apa, kita akan jawab je.
1: Betul.
2: Tapi kalau melibatkan tradisional, kita tak boleh nak... sebab ada orang lagi pakar daripada daripada tu. Maknanya kalau dah, nak dibagi taru, boleh diceritakan, kalau contemporary dan contemporary, susah lagi daripada
1: tradisional
2: dan contemporary, susah lagi tradisional.
1: Ya, sebabnya benda tu memerlukan, yalah, satu benda yang fakta.
2: Dia kita tak boleh macam benda moden. Benda moden ni kita tersengit sikit, kita cakap itu design. Tapi kalau macam tradisional, kita tak boleh. Sebab dia melibatkan fakta. Dia tak boleh hautar kat situ.
1: Tak boleh diubah lah benda yang sedia ada, yang kekal, orang kata menjadi tradisi kita
2: sebab
1: kan.
2: Sebab dia ada orang yang menjaga benda tu.
1: Okay, menjawab soalan Abang Zack dekat TikTok Melaka FM ni. Okay, saya nak tanya jugalah, adakah produk yang dihasilkan ni secara handmade ataupun masa production, mass production? Dia gabungan lah kan, handmade dan juga mass production.
2: Ya, betul. Kalau pewter ni dia boleh buat dua-dua teknik.
1: Okay.
2: Untuk mass production, tapi lebih 70% tu kepada mass production. Sebab macam yang teknik macam apa tadi,
1: handmade
2: ni jarang. Sebab bila handmade ni dia punya harga pun tinggi,
1: lagi bertambah tinggi lagi, sebab dia handmade kan,
2: sebab dia handmade, sebab dia takkan benda tu ada dia lagi di pasaran. Jadi dia akan jadi tak tinggi sebab dia susah, dia ambil perlukan masa yang lama. Tapi cuma untuk kedua-dua teknik ni pada kami memang kita ada.
1: Dua-dua masih digunakan. Tapi lebih kepada mass production lah
2: lebih
1: kan.
2: Lebih kepada mass production.
1: Bagi Cik Azrael sendiri lah, dah 20 tahun berkecimpung dalam seni kraft tangan logam ataupun pewter ni. Bagi Cik Azrael lah, yang mana Cik Azrael rasa macam paling mudah, easy going lah. Sebabnya sekarang ni kita dah bergerak seiring dengan teknologi, betul? Jadi bagi Cik Azrael lah, handmade paling mudah ke ataupun mass production ni lagi mudah?
2: Mass production lah. Sebab dia satu hari kita boleh buat keluar beribu biji. Tapi bagi saya pula, kalau diberi pilihan, ialah mungkin saya dah lama ni, saya lebih pada handmade.
1: Kenapa Cik Azrai?
2: Sebab benda tu tak ada, kita nak wujudkan sampai benda tu ada. Dan susah, mustahil. Tapi ialah, kalau setakat mass production ni, saya dah selalu tengok. Jadi untuk serta-serta part yang handmade ni, kita nak cuba. Kadang-kadang kita belajar ni pun, kita jangan cakap kita pandai. Selagi ada benda baru, selagi tu kita akan belajar.
1: Betul.
2: Jadi teknik tu memanglah 20 tahun tak menggambarkan saya berjaya pun. Tapi bila dapat pegang actual benda tu, bentuk kan, dan apa permintaan customer, ada harga tu, dia orang pun tak kisah. Jadi bila jadi satu benda tu, saya macam macam orang cakap, macam baru keluar belajar balik lah. Sebab saya nak cuba benda tu. Kalau mass production memang setiap hari akan ada. Jadi kita dah biasa benda tu. Cuma kalau diberi pilihan, saya akan pilih kepada handmade.
1: Handmade lah, sebab apa, kita dapat belajar benda baru, menghasilkan sesuatu yang baru kan.
2: 20 tahun tu bukan dah pandai pun orang cakap. Kita tetap mesti kena belajar lagi
1: setiap
2: kan.
1: Setiap hari merupakan pembelajaran untuk kita. Okay, jadi selepas ni kita nak bertanya tentang cabaran. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak berehat seketika ni Cik Azrai, mungkin boleh tunjukkan kepada penonton kita dekat Bilik Biru dan juga dekat TikTok sekarang ni antara design yang Cik Azrai hasilkan.
2: Okay, ni design trofi. Elemen dekat sini kita dah campurkan modern contemporary dan traditional.
1: Okey.
2: Ah, ni barang dia.
1: Yang nampak traditional dekat situ ada ukiran bunga.
2: Ya, kan? Design. Cuma dia. Bila design, bila material dia nampak moden sebab dia berkilat.
1: Ya.
2: Daripada segi motif design dalam kita pakai traditional. Dia akan ada kombinasi barang pewter, akrilik, ada kayu.
1: Okay.
2: Kita tak boleh fokuskan dulu kalau trofi orang cakap dia pewter. Sekarang ni kita bila kombinasi dia lagi cantik sebenarnya. Yeah,
1: ada kayu, ada akrilik.
2: Ada akrilik, ada pewter. Ni kalau trofi. Kalau
1: sebenarnya ada banyak design, kalau anda dapat tengok tadi tu, itu design trofi.
2: Ini frame. Bunga kesidang. Bunga kesidang ni dia sinonim dengan negeri Melaka lah.
1: Betul.
2: Maknanya kita pun tetap kita akan apa kolaborasi juga antara material dia. Kita tak boleh letak, kita boleh letak dia sebelum ni apa-apa kita akan letak pewter saja dengan frame.
1: Okay.
2: Jadi kreativiti dekat situ tak ada. Nilai tambah tu tak ada, kan? Jadi bila tengok orang tengok macam ni, orang teruja. Kan? Betul lah, dia macam tu lah.
1: Betul, ini bukan sekadar kita tengok saja, tapi kalau kita melihat secara telitinya, ada nilai tambah dekat situ lah, bagaikan Cik Azrai, kan? Okey, seterusnya, kita ada
2: kereta lembu.
1: Ini yang kita nak tunjukkan ni tadi.
2: Kereta lembu pewter, dan kombinasi dia, kita tak pakai kayu, kita pakai songkit.
1: Wow.
2: Tapi tu kita ada songkit. Jadi kalau orang order, dia tak dapat satu je lah, dia akan dapat 3-4 traditional kat situ. Songkit dia dapat, pewter dia dapat, kerawang dia dapat. Dia bukan satu, saya minta satu, saya bagi 3 kat, dekat situ.
1: Package. Jadi belakang kereta lembu tu Cik Azrai, apa dia?
2: Pewter juga. Cuma belakang kereta lembu tu colour asal pewter.
1: Oh, colour asal dia.
2: Colour asal pewter dia grey-grey ni. Jadi yang depan tu kita celup lah, macam yang tadi copper tu cakap. Jadi kita combinekan dengan songkit.
1: Okay.
2: Minta satu dapat 3. Dia punya tu.
1: Kalau nak buat, carilah Encik Azrai. Okay, Encik Azrai, sambil-sambil tu nak tanya juga tentang warna, kan? Memang ada warna pemilihannya silver dan juga emas lah, eh?
2: Ya, dia kalau metal ni dia punya finishing macam tu.
1: Okay.
2: Dia ada 4 colour. Dia kalau pewter ni ada 5 colour. Maknanya colour asal, colour gold, colour silver. Lepas tu dia ada colour antique gold.
1: Wow.
2: Antique gold ni dia nampak macam colour klasik-klasik dulu. Antique gold, dan dia ada antique silver.
1: Wow. Boleh Cik Azhar tunjukkan kalau macam antique silver dan juga antique gold ni macam mana warnanya?
2: Antique, yang ini semua saya bawa gold dengan silver saja.
1: Okay.
2: Accessories. Tapi yang antique gold, antique silver ni, cuma antique gold ni jarang orang nak. Selain daripada kolektor.
1: Faham.
2: Kolektor dia suka nampak-nampak klasik.
1: Klasik gitulah.
2: Yang sekarang ni lebih ke, yalah, kita ikut peredaran zaman. Jadi lebih kepada warna-warna yang striking. Gold, silver.
1: Yep.
2: Tapi bukan kata tak ada pun yang klasik-klasik ni, ada. Cuma kolektor tak berapa banyak lah. Tapi kalau orang nak, boleh. Kita boleh buat.
1: Itu antara warna-warna yang ada untuk apa ni, logam pewter ni, warna asal dia, warna emas, warna silver, emas klasik dan juga silver klasik. Saya beritahu tu, ada apa lagi Cik Azrai?
2: Tanjak, ini colour asal pewter.
1: Yang warna silver tu lah.
2: Warna silver tu.
1: Wow.
2: Kita tak ada celup langsung.
1: Cantiknya.
2: Dia colour pewter semata. Cuma kita tak boleh dia pakai pewter kalau kita tak ada naikkan gold sikit, dia tak naik nanti barang tu.
1: Ya, betul.
2: Jadi kita ada, itulah cakap kombinasi tu.
1: So yang di tengah tu buat jugalah, buat sendiri
2: pun boleh buat. Dia yang bulan bintang orang pakai dekat songkok tu, kan?
1: Sangat cantik design. Kalau anda dapat lihat dekat biru lah, anda boleh lihat sebenarnya. Kalau dekat TikTok pun boleh juga. Cuma dari segi warna tu mungkin tak berapa nampak juga sebenarnya, kan? Sebab kat TikTok ada filter. Nak tengok yang ori, korang kena tengok dekat bilik biru lah.
2: Cenderung mata corporate filter.
1: Kalau anda nak tengok semua macam-macam ada koleksi daripada Encik Azrai. Sekali lagi Encik Azrai namanya?
2: Cenderung mata corporate filter.
1: Ya, cenderung mata corporate filter dekat Facebook lah. Ya. Ataupun bilik biru, okey? Jadi itu antara orang kata hasil tangan daripada Encik Azrai, seorang pembuat logam ataupun filter. Jadi selepas ni kita nak bertanya tentang cabaran 20 tahun dalam dunia seni kraftan perdagangan logam ni mesti banyak cabarannya kan. Ha, lagi sekarang ni kita dah bergerak seiring dengan teknologi. Ha, jadi macam mana ceritanya tu? Ha, anda kena kekal setia bersama dengan kami. Dan kita nak beri seketika nak layan dulu sebuah lagu raya. Ha, tak lama lagi kita nak raya ni Cik Azrai. Kita nak jalan dulu lagu daripada Ramlah Ram Hari Raya, Hari Bahagia khas untuk anda. Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: seară bertemu soare.
1: Disinilă, udaie băsilang, cerită di consi.
0: Dari Perlis, hingga ke Sabah. Dari Bandar, hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya
1: Radio RTM.
0: Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. 3.48 minit petang ketika ini. Masih lagi berteman Ken Ain dan juga tetamu istimewa kita untuk petang ini, Encik Azrai Hussein, merupakan seorang pembuat kraft tangan logam pewter. Okey, tadi kalau kita tengok, Encik Azrai dah tunjukkan macam-macam lah jenis produk yang dihasilkan oleh Encik Azrai kan. Jadi, saya nak tanya jugalah antara yang paling favourite lah Encik Azrai suka buat pewter yang macam mana? Design yang macam mana?
3: Antara favorite yang saya suka buat, design itulah yang saya cakap tadi, macam handmade. Cuma saya lebih kepada traditional.
2: Traditional lah. Contohnya macam kereta lembu tu sendiri.
3: Yang ni dia 2D.
2: Oh.
3: Dia ada 3D.
2: Oh, 3D pun ada juga.
3: Dia jadi betul kereta lembu. Cuma dia miniature lah. Dia tak, oh, dia tak boleh naik ke kalau kereta lembu kan.
2: Faham.
3: Saya suka benda-benda yang macam tu. Macam contoh bakusia. Benda yang bakusia yang ada kat kedai yang Bapak Nyonya tu punya, yang warna merah hitam tu kan. Sekarang ni kita jadikan diputer sebiji macam tu.
2: Yelah, tadi ada bawa juga kan Cik Azrai?
3: Bakusia, tapi tu, tu 2D je.
2: 2D je.
3: Sekarang ni 3D.
2: 3D eh, wow, memang hebat ni. Baru orang yang tahu ada 2D, 3D. Maklumlah kita tak pandai sangat dalam seni kraftangan logam ni. Jadi sama-sama lah kita belajar petang ni eh. Okey, ni ada tanya soalan juga ni Abang Zai. Katanya kalau harga ikut warna ke sama? Macam mana tu ceritanya?
3: Harga bergantung pada warna, tak ada membeza kan. Cuma saiz pada produk yang ditempah lah.
2: Itu yang perbezaan harganya dekat situ.
3: Harga daripada segi warna tak ada pun perbezaan dia.
2: Kalau nak warna gold ke, nak warna silver ke, masih samalah.
3: Ya, masih sama. Walaupun harga gold tu di pasaran lagi tinggi daripada ni, cuma kita samakan je harga tu. Sebab saya tak pernah pun daripada dulu, memang saya samakan je semua. Senang kan. Cuma daripada segi saiz. Saiz barang yang ditempah tu lah.
2: Itulah antaranya eh. Kalau yalah, sudah tentulah harganya berbeza kan. Kalau produk tu kecil, harganya lebih rendah ke kan.
3: Betul.
2: Dan juga kalau besar, semestinya harganya lebih tinggi. Okey, juga saya nak tanyalah tentang cabaran eh. Pada pendapat Cik Azrai sendirilah, dah berkecimpung 20 tahun dalam dunia seni kraftangan logam ataupun pewter ni, cabaran yang paling besar sekarang ni yang Cik Azrai tengah hadap, selain daripada kos bahan mentah tadi kan.
3: Kita tak boleh menafikan cabaran zaman sekarang ni lah, daripada barang masuk daripada China. Itu bukan dikatakan pewter saja, semua. Apa yang ada kat sini ialah lepas tu yang macam Shopee, ada yang, cuma kita ni kena lebih kepada kreativiti dan keberanian. Sebab kita dah ada platform sekarang ni untuk kita pasarkan. Dan kita jangan jadikan satu perkara tu macam down kat kita. Kan? Sebab orang boleh bawa keluar barang, tapi kita boleh bawa keluar dia. Jadi kita tak perlu takut pun benda tu. Cabaran tu tetap ada. Tapi inisiatif diri juga. Takkan kita bila cabaran tu datang, kita nak berduduk kat situ juga.
2: Kena buat sesuatu.
3: Kita kena buat sesuatu. Tapi nak kata dia stop kat situ, kalau bagi saya mungkin tak. Saya akan fikirkan sesuatu benda yang lain. Dia datang barang, tapi kita keluar idea. Kalau kita masih menunggu kat situ, kat tahap tu, mungkin saya pun takkan sampai ke tahap sekarang ni. Kan? Jadi kekuatan tu ada kat kita, keberanian tu.
2: Okey, macam produk pewter ni dekat pasaran pun banyak juga. Macam Cik Azrai cakap, dari China dan sebagainya kan.
3: Cuma daripada dari pasaran bukan pewter.
2: Itulah yang saya nak tanya tu dengan Cik Azrai. Macam mana kalau pembeli nak membeza membezakan pewter dan juga yang pasaran dekat luar tu lah.
3: Sebab pembeli ni kita tak boleh nak salahkan dia.
2: Yeah,
3: sebab dia tak tahu pun. Uh-huh. Yang dia tahu benda tu cantik, berkilat. Itu yang murah. Cuma pewter ni daripada segi aksesoris lah, daripada segi korporat, saya tak berapa nak titik beratkan sangat. Sebab korporat ni kita pegang design dia. Kalau daripada segi aksesoris, market banyak.
2: Aksesoris yang lebih, orang kata lebih banyak dekat
3: lebih
2: luar sekarang.
3: Market. Dan tak semua orang dia akan tahu apa itu pewter.
2: Betul.
3: Apa itu besi.
2: Macam Ain sendiri pun tak tahu. Kalau kita tengok jual dekat kedai, sama lebih kurang. Tapi kita tak pasti adakah itu logam pewter ataupun ni lah.
3: Macam
2: yang tadi tu.
3: Senang cerita orang panggil ori dan fake.
2: Betul.
3: Tapi kita tak boleh salahkan customer. Sekarang ni kita yang kena memikirkan tu macam mana kita nak buat. Tapi macam tu saya cakap, macam korporat, gift-gift yang premium ni saya tak perlu risau sangat. Sebab pembuatan dia handmade, jadi tak semua orang boleh copy. Cuma daripada segi pewter ni, macam tu lah. Kalau nak perbezaan dia tak nampak pun, tak nampak ketara. Cuma dia, kita jangan putus asa untuk teruskan benda ni, sebab dia ada, masih ada kolektor dia. Dia masih ada kolektor. Ialah kita pun faham dengan hidup apa, barang mahal.
2: Betul.
3: Sekarang jadi bukan sekarang je benda ni berlaku. Dah 5-6 tahun lepas pun dah
2: terjadi. Jadi sepanjang tahun kita akan mengalami perkara-perkara macam tu kan.
3: Jadi kita tak boleh menunggu dan terus menunggu macam aku fed up kan. Kita kena
2: buat sesuatu.
3: Design mungkin kita mahal, tapi cuma kalau macam kita distributor ni, jaranglah kita masuk ke shop
2: mall lah.
3: Mall, sebab kita lebih pada individu pergi event tu. Dan sebab kita boleh entertain, kita boleh terangkan kat orang apa sebab dia mahal.
2: Betul.
3: Apa kualiti dia, apa yang dia dapat kalau beli kat kita. Itu lebih bagus lah daripada kita jual kat orang, orang tolong jual. Dia tak sama.
2: Jadi ada antara kita yang mungkin dah lebih mengetahui tentang logam pewter, contohnya macam aksesoris yang ada dekat depan ni kan. Dan mungkin ada antara kita termasuk Ain sendiri pun, kita tak pernah tahu kan antara ori dan juga fake, betul? Jadi kita mengambil orang kata satu nasihat jugalah petang ni kan. Seperti mana yang Cik Azrael katakan tadi tu, kita tak boleh nak salahkan pengguna sebab kita pun tak tahu macam mana cara ataupun nak membezakan yang ori dan juga yang fake, betul? Jadi kalau biasa dekat pasaran luar yang dijual tu, mungkin itu adalah orang kata bukan logam pewter.
3: Dia bukan fake, tak cakaplah dia fake. Cuma material.
2: Material tu bukanlah logam pewter. Jadi untuk kita mendapatkan kualiti barang yang lebih terbaik,
3: ketahanannya,
2: kita mungkin lebih selepas ni kita boleh memilih untuk membeli logam pewter. Dan kita beli tu tak adalah dekat pasaran yang macam yang Cik Azrael cakap kan. Dia ada tempat-tempat tertentu.
3: Sebab kita nak jaga kita punya value. Kalau kita pergi ke situ, kita terpaksa buang harga ikut ke yang tu. Jadi untuk kita pertahankan, nak custom. Bila custom ni, dia ada value di situ.
2: Betul. Tak dapat kat mana-mana.
3: Tak dapat kat mana-mana.
2: Handmade custom dapat, okay, jadi itu antara cabaran lah dalam dunia seni kraftangan logam ataupun pewter ni. Okay, jadi kita nak tanya jugalah dengan Cik Azrael kan. Kalau kita nak bercerita tentang seni kraftangan logam ataupun pewter ni, nak memperkenalkan kepada generasi muda kan, macam mana cara agaknya Cik Azrael?
3: Pertama, kita kena serapkan pada sekolah lah seni. Seni ni dia besar. Cuma paling utama sekali memang kita kena di sekolah-sekolah kena ada melibatkan pihak agensi kerajaan macam Institut Kraft Negara ni, mungkin kena turun di sekolah untuk adakan mungkin subjek metal kat situ kan. Untuk ni. Dan cara sekarang ni banyak daripada segi media sosial, itu pun main peranan juga tu. Walaupun dalam 10 orang yang tengok, 1-2
2: Mesti berminat.
3: Tapi kita tak boleh putus berharap benda tu. Teruskan benda ni. Mungkin bagi anak muda benda ni nampak susah. Tapi duduk dalam tu dulu. Bukan sembang dulu. Duduk dalam tu, harung dulu, rasa tak boleh, baru kita tahu. Tapi bila kita dah sekali dia ada kat situ, kita dah, bila kita dah buat, kita dah, orang tengok barang kita, orang rasa hargai, kita jadi puas.
2: Betul.
3: Bila kita jadi puas, kita akan teruskan benda tu. Kita akan cuba dan terus cuba lah.
2: Dan juga kalau kita nak kaitkan dengan silang budaya kan, ini pun merupakan tradisi kita juga kan. Contohnya macam yalah, hadiah-hadiah yang ditunjukkan, produk-produk yang ditunjukkan oleh Cik Azrai tadi, dari piala sampailah ke kerongsang tu semua ada nilai yang tersendiri. Dikaitkan juga dengan orang kata nilai tradisi, ada kereta lembu, pembuatan pewter kereta lembu, bunga kesidang, dan juga kerawang-kerawang yang ada tu pun orang kata memang saling berhubung kait dengan tradisi kita, kan Cik Azrai?
3: Betul-betul.
2: Jadi kita juga bergerak seiring dengan teknologi, dan macam Cik Azrai kata tu, kita menggabungkan tradisional dan juga
3: Tradisional dan modern.
2: Modern contemporary tadi,
3: kan? Modern contemporary.
2: Baik, itu sahaja perkongsian kita untuk petang ini, Encik Azrai. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir untuk diberitahu kepada pendengar kita. Mungkin ada antara kita yang nak mendapatkan produk-produk ini dekat mana dan sebagainya.
3: Okey, sebelum berakhirnya segmen ni, saya nak cakap pada, nak pesan pada anak muda lah. Kita ada tempat dan peluang untuk meneruskan dalam bidang ni. Itu yang saya cakap tadi, di Institut Kraft Negara Rawang. Jadi tak ada alasan untuk kita cakap mana nak cari. Sekarang ni dah ada tempat untuk kerajaan sediakan, dan dapat allowance makan semua. Kita tak perlu pula bayar apa-apa. Apply dah di Institut Kraft Negara Rawang. Dia ada 6 kategori di situ. Batik, macam saya cakap tadi, batik, tenunan, rotan, seramik, logam dan kayu. Pilihlah mana yang bersesuaian dengan kita. Kita dah ada peluang. Cuma jangan tutup peluang tu.
2: Betul. Dan sebenarnya Cik Azrai, kalau kita tengok, ini terjadi tau di dalam masyarakat kita sebenarnya. Kadang ibu bapa ni kenapa nak pilih kemahiran katanya, kan, tapi anak minat kemahiran. Betul. Jadi apa kata-kata Cik Azrai?
3: Sebab saya dalam bidang ni dah duduk. Betul, kemahiran ni mungkin orang tak pandang sebelum ni. Tapi duduk dulu, cuma jangan duduk je tapi tak bergerak pun.
2: Betul, kena usaha.
3: Kena usaha. Dan satu masa bidang tu yang menutupi orang cakap daripada kita punya pendapatan dekat situ.
2: Betul.
3: Kita punya skill tak ada kat mana-mana, dan kita orang akan panggil kita.
2: Betul.
3: Buat orang ni, sebab kita tak nampak lagi benda tu.
2: Kalau tak ada kemahiran ni susah.
3: Kita mungkinlah biar tak pandai, tapi adalah apa benda yang kita buat ni. Cuma kalau betul saya cakap, kalau boleh Institut Negara, Kraft Negara ni, dia dah bagi percuma dah semua untuk budak-budak muda,
2: hasil yang, untuk anak-anak muda kita, kan,
3: yang orang cakap SPM tu mungkin tak adalah begitu baik mana. Cuma Ada tempat lain yang untuk diteruskan.
2: Sebenarnya itu bukan penamatnya.
3: Bukan.
2: Sebenarnya ada banyak ruang yang disediakan oleh kerajaan. Kalau misal kata anak kita lebih kepada kemahiran, kita bantu mereka untuk mencubakan diri dalam dunia kemahiran ni, kan?
3: Betul.
2: Jadi kita sama-sama bergerak lah untuk memajukan sektor yang ada dekat Malaysia ni, khasnya. Khasnya untuk seni pembuatan kraftangan sendiri.
3: Betul. Jadi untuk para pendengar, customer yang ingin mana tahu nak kenal-kenal, nak mengopi pun tak ada masalah. Nak order barang ke,
2: kat mana nak cari Cik Azrai ni?
3: Boleh hubungi saya di talian 013-601-4030.
2: Sekali lagi nombornya Cik Azrai,
3: 013-601-4030. Jadi dari Facebook, pergi ke Cenderamata Corporate Pewter. Jadi dekat situ semua barang-barang yang syarikat kami buat ada dipamerkan di situ.
2: Okey, itu antaranya lah. Kalau anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut mengenai logam pewter ni, bolehlah terus bertanya dengan Cik Azrai, kan.

0: jangka pendek lah. Mm-hmm. Cuma dalam 3-4 hari macam tu. Dalam biasanya kursus tu dia tak ramai dah, dalam 15 ke 20 orang gitu. Untuk dalam 3-4 hari boleh. Nak belajar personally pun boleh.
1: Mungkin ada antara kita yang berminat untuk mencuburkan diri dalam dunia logam komputer ni, boleh je terus cari Encik Azra. Mana lagi Melaka tu, Encik Azra orang Melaka. Ok Encik Azra, terima kasih banyak. Dah pun pukul 4:01 petang ketika ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dan berkongsi lagi kalau ada rezeki nanti. Dan apapun, terima kasih sekali lagi untuk Encik Azra dan juga semua pendengar Melaka FM sekarang ni yang setia menonton kami di 102.3 MHz, yang dengarkan dekat RTM Click, dan juga yang sedang menonton dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Bilik Biru Melaka FM. Terima kasih banyak Cik Azrai. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kopi uppercut dengan biskut tongkat. Apa menung tu, ba? Lambat lagi musim durian. Abah dah menung pokok durian tu dari tadi, ha?

0: Mak nak nunggu Kak Long habis pantang, ba.
1: Apa lama nak?
0: Ish, abah ni. Kesian Kak Long, ba. Tak ada siapa jaga kat KL tu. Nak balik pantang sini susah. Kan anak-anak dia tengah sekolah lagi ni, ba.
1: Yalah, yalah. Abah nak pergi sana pula. Tak boleh. Ayam ni, itik ni, tak ada yang jaga. Nak harapkan kamu Melati asyik dengan yang TikTok ni tu, ha.
0: Eh, abah ni. Orang TikTok jual sambal lah, abah. Bukannya terginja-kinja. Dah, abah. Janganlah murung baru je video kau mak kan tadi.

0: Abah, Abah kan otai, mesti tahu jawapan ni. Dalam banyak-banyak benda, bah. Benda apa bila pecah lagi berguna? Ha, fikir, bah.
1: Bila pecah lagi berguna? Ini biskut tongkat lah. Kalau nak ke kau gitu, luruh gigi abah. Kenalah pecahkan sikit.
0: Abah ni ada je, ya. Tapi salah jawapan abah tu.
1: Salah pula?
0: Ya.
1: Apa pasal salah? Apa jawapannya?
0: Ha, jawapan dia... Hello.
1: Alahai.
2: Luangkan masa anda bersama ibu dan bapa selagi mereka masih ada. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
3: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 4.17 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Jadi macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 6 petang nanti, okay? Dan juga kita menghampiri pukul 4.30 minit petang macam biasa. Kejap lagi kita akan dengarkan berita Melaka FM. Dan juga Ain nak sampaikan info waktu solat asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini 24 Mei bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.34 minit petang, okey. Dan juga untuk jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Mindar bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya pukul 5.30 minit petang macam biasa hujung minggu Melaka FM ni kita ada Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti anda hari ini, petang nanti boleh terus hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 284-3377. Nak wasabi Ain sekarang pun boleh juga, nanti petang nanti Ain baca, okay? 5.30 petang dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kementerian Ekonomi sedang meneliti konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, terdapat isi rumah yang dilihat berada dalam kelompok berdapatan tinggi namun masih berdepan tekanan kewangan disebabkan tanggungan dan kos kehidupan yang berbeza. Oleh itu, perbincangan itu mengambil kira kewajaran kehidupan individu tersebut dari sudut tanggungan bersifat spesifik. Penggunaan kecerdasan buatan AI dan teknologi moden akan menjadi fokus utama MAHA 2026. Pendekatan itu bagi menarik lebih ramai golongan muda menceburi sektor agromakanan negara. MAHA 2026 dijadualkan berlangsung di Maib Sedang bermula 28 Ogos hingga 6 September depan. Ketua Sekretariat MAHA 2026, Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, acara berkenaan dijangka menghimpunkan kira-kira 2,000 pempamer.
2: Gagasan MAHA 2026 ini adalah kita ingin mensasarkan 4 juta pengunjung, kemudian lebih kurang 8 bilion MOU during the trade days di Maib nanti, kemudian lebih kurang 58 juta transaction urus niaga yang akan berlaku, dan juga lebih kurang 2,000 exhibitors pempamer melalui reruai-reruai yang kita sediakan yang telah ditaja, dan juga kita jangkakan 800,000 pelibatan orang-orang muda daripada belia untuk menceburi bidang pertanian.
1: Beliau ditemui pada majlis perasmian Road to MAHA Zon Selatan 2026 di Jasin. Dalam pada itu, penganjuran Road to MAHA 2026 Zon Selatan dijangka menarik sehingga 7,000 pengunjung dari Melaka dan sekitar utara Johor. Ketua Sekretariat MAHA 2026, Datuk Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung termasuk demonstrasi produk berasaskan nenas seperti proses menghasilkan kertas dan benang, iaitu inovasi baru dalam industri agro. Katanya turut berlangsung kempen makan buah-buahan tempatan dan sebagainya. Kempen kebersihan masyair yang dilaksanakan sejak 2017 dalam kalangan Jemaah Haji Malaysia terus diperkukuh pada musim haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Al-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kempen itu bukan sahaja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang selari dengan semangat sebagai Do You For Rahman. Program berkenaan juga mencerminkan komitmen berterusan TH dalam memastikan kebajikan, keselesaan dan kesejahteraan jemaah sentiasa diberi perhatian, khususnya dari aspek kebersihan, kesihatan dan persekitaran yang kondusif sepanjang berada di Tanah Suci. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperoleh bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam.

Payung bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Samin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua orang Melaka? Apa khabar pendengar-pendengar radio Melaka FM? Senyum-senyumlah. Yang tengah bawa kereta tu jangan stres. Yang sedang memasak tu senyum-senyumkan. Orang kata tambahkan gula dalam senyuman agar hari ini sentiasa ceria selalu, insyaAllah. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Janda Minda. Dan hari ini masih lagi kita bicarakan tentang pengurusan masa. Siapa yang mendengar semalam tentang tip pengurusan masa, alhamdulillah, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat amalkan. Dan hari ini saya nak kongsikan lagi cara bagaimana kita nak menggunakan masa dengan baik. Tuan-tuan, sebut masa ni, tuan-tuan, saya teringat satu firman Allah yang bermaksud, a'uzubillah minasyaitanirrajim, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita sering, tuan-tuan, merasa terburu-buru mengejar masa. Betul-betul. Kerana kita perlukan masa yang banyak bagi melakukan aktiviti harian. Ini akan menyebabkan apa, tuan-tuan? Kerja yang kita lakukan menjadi kelam kabut. Tahu tak, tuan-tuan, kekayaan masa itu mempunyai masa yang cukup untuk melakukan apa yang kita suka adalah satu nikmat yang tak terhingga. Betul tak? Kadang-kadang kita buat perkara tu, kita punya masa cukup, kita rasa, ya Allah, nikmatnya. So hari ini saya nak kongsikan beberapa tip. Yang pertama, tuan-tuan kena rancang jadual harian. Rancang jadual aktiviti, tuan-tuan, adalah penting kerana kehidupan kita menuntut kita meluangkan masa untuk bersama dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan Allah yang Maha Esa. Kenapa, tuan-tuan? Pengurusan masa adalah pengurusan kehidupan harian kita. Kalau kita berjaya mengurus masa kita dengan baik, bermakna kita berjaya mengurus hidup kita. Pegang tagline tu, tuan-tuan. Sebab anda boleh mulakan hari ini dengan melakukan kerja-kerja yang paling penting di awal pagi. Anda juga boleh merancang jadual anda pada hari dan minggu sebelumnya agar kita tidak menjadi manusia yang membazir.

0: kedua tuan-tuan, tetapkan had masa untuk setiap tugasan. Orang kata hari ni kita ada target nak habiskan masa 20 minit, 10 minit, 15 minit, 1 hari, 2 minggu. Jangan lakukan satu tugas selain sebelum menyelesaikan tugas yang kita sedang lakukan. Sebab kadang-kadang ada orang dia buat satu perkara ini belum habis lagi, dia nak tambah lagi perkara yang lain. Ini akan menyebabkan tuan-tuan, benda yang kita lakukan tak habis, benda yang baru yang kita buat pun pasti tidak habis. So sentiasa periksa jadual sebelum memulakan tugas yang baru. Sentiasa tanya diri sendiri, bilakah tugas yang sedang dilakukan itu boleh selesai? Sebab kita nak ada target, ada sasaran, ada KPI, ada deadline, supaya benda itu dapat membantu kita memandu masa kita agar setiap apa yang kita lakukan dapat dihabiskan dengan tugasan yang terbaik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, teknik 15 minit lebih awal. Dalam zaman sekarang, tuan-tuan, sangat mudah untuk kita mengawal masa sebenarnya. Kita boleh gunakan telefon bimbit sebagai penjaga masa kita. Dalam telefon bimbit, kita boleh setkan reminder ataupun dekat jam-jam tangan yang hari ni orang kata jadi smart. Orang kata smart jam lah kan. Yang mana kita boleh setkan masa kita 15 minit lebih awal. Jadi manusia yang berdisiplin. Jangan jadi manusia yang tidak berdisiplin. Mudah-mudahan perkongsian tadi insyaAllah dapat membantu kita menjadi manusia yang menjaga masa dengan lebih baik pada masa akan datang. Jumpa lagi. Saya Manjana Minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: merupakan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
1: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R, iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
0: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
1: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa, sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
0: Kadang-kadang dalam terutama sebaran video dashcam, kadang-kadang ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif. Dan di pihak media, biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa, mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara, kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
1: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mama Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
2: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu. Dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang, dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sentiasa mempesona Melaka

Inilah radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.20 minit petang ketika ini. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Ini jam yang terakhir Ain temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nantilah, okey? Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada. Dan dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, dekat warung ataupun di mana sahaja menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik sekarang. Okey, dan juga untuk kawan-kawan kita ni yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih. Antaranya kita ada Kak Zara R dari Semenyi, Selangor. Kita ada Amirul Haziq, Kak Ji Abadi dari Pokok Sena Kedah. Arik dengar dekat beranda, you all. Kita ada Acik Izan, terima kasih. Dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Juga kita ada Fazil Al-Mahdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Cik Abdul Syukur. Mantap katanya, eh. Okey, kita ada CEO Farm. Terima kasih. Pusat Jagaan Fas. Juga kita ada Cik Jailani yang baru join. Kak Rosnani Ahmad. Tapping-tapping screen daripada tadi tau. Terima kasih banyak. Juga kita ada siapa lagi ni? Kita ada ZMG. Juga kita ada Amirul 319, Wiwa, Abbas, John Labu, Fazil Zamani, Azmi Din, juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia yang tengah menonton. Terima kasih banyak. Untuk anda yang mungkin live TikTok ni keluar pula dekat FYP kan, jangan lupa untuk follow semua media sosial rasmi Melaka FM, okay? Tekan je button follow, sangat mudah. Auto jadi sahabat-sahabat Melaka FM. Jadi anda boleh dengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam, okey? Dan juga tadi I berkongsi tentang aplikasi RTM Klik kan. Jangan lupa untuk muat turun secara percuma saja. Dan juga berita baik jugalah kepada peminat bola sepak tanah air, yang mana anda akan menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Okey, hasil kerjasama strategik juga bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Dan juga RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Dan juga sedikit informasi mengenai FIFA 2026, edisi ini bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang dijadualkan berlangsung dekat Mexico City pada 11 Jun nanti. Dan juga perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai 2026. Jadi untuk anda yang nak menyaksikan tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Muat turun saja secara percuma, okey? Baik, mahapir pukul 5.30 minit petang. Macam biasa, kejap lagi 5.30 kita ada Hello Melaka FM. Untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda hari ini, boleh terus saja hubungi Ain 06-282-4477, 06-284-3377 ataupun boleh WhatsApp Ain sekarang 01-8806-1023.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja.

0: Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan Dezura Suzana. 5.32 minit petang ketika ini. Jadi kita nak teruskan hello-hello bersama dengan anda. Jadi untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda hari ini, boleh terus saja hubungi kami di talian 06-282-4477 ataupun 284-3377. Nak hantarkan perkongsian dekat WhatsApp Melaka FM pun boleh juga, 0108-06-1023. Dan untuk yang pertama ini, kita nak bersama dengan pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Ha, nampaknya dia tak dengar air dekat situ. Okey, tak apa, tak apa. Kita teruskan dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Ya, itu dia Kak Ram kita.
1: Ya.
0: Kak Ram petang-petang ni buat apa?
1: Ya, Kak Ram petang-petang ni rehat je. Belum lagi solat, nak tahu tengah-tengah buat ni.
0: Tengah buat apa tu?
1: Buat masak air gula.
0: Oh, masak air gula. Nak buat apa?
1: Ha, ada sambal kacang tak ada orang kat
0: ni? Apa dia Kak Ram?
1: Ada tak ada orang sambal kacang Kak Ram buat pada air ni?
0: Ni ada majlis Kak Ram. Bila tu air ni Air pun tak tengok lagi.
1: Tak, 30 bulan.
0: Oh, 30. Oh, maksudnya Sabtu depan lah.
1: Nanti datang lah.
0: Okey, insyaAllah Kak Ram. Nanti Ain sampai
1: Tak patut. Tengah masak air gula lah.
0: Oh, okey lah Kak Ram.
1: Nak ada kasus tu.
0: Okey, baik. Kak Ram, jom kita teruskan dengan ucapan sebanyak. Ain tak berapa dengar suara Kak Ram ni sebenarnya.
1: Kak Ram kat luar ni. Tak jelas kan maksud.
0: Itulah dia macam tak jelas sangat. Tapi boleh-boleh lah dengar.
1: Tak apalah, Kak Ram nak pasukan aja lah ni. Kak Ram saya nak petang dan nak jemin dulu buat Azazana. Juga Abang Haji Kadir, tak lupa untuk Popo di Bentalis. Mak Ujah serta Mak Lohawa, tak lupa untuk Mak Asyik Haji Alia Kak Nani. Juga Pak Wan, juga Mak Tengtel. Juga untuk Mak Yam Lembru dan Mama Noni serta Kak Bilik mengucapkan salam untuk semua. Tak nak tak sebut nama, Kak Ram minta maaf banyak-banyak. Jadi tak lupa untuk Pagi Kemasu lah mengucapkan salam untuk semua dan moga bahagia bersama keluarga.
0: InsyaAllah, amin.
1: Assalamualaikum, Ain.
0: Waalaikumsalam, Kak Ram. Terima kasih. Kak Ram dengan sibuk tu nak buat persiapan katanya. Minggu depan nak ada kenduri. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Pakcik Jasli.
2: Apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Pakcik Jasli sihat ke tu?
2: Sihat. Ni lepas hujan.
0: Oh, lepas hujan dekat kota.
2: Hujan pada tengah hari tadi.
0: Oh, lama dah tu?
2: Tak apalah, bagus. Sejuk
0: sikit. Sejuk sikit, Alhamdulillah. Kan hujan rahmat. Okey, Pakcik Jasli boleh teruskan dengan ucapan. Silakan.
2: Ini ucapan selamat ada anda lah kan. Buat pertama-tama Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Anu tu di Perda Bukit Singgih tu bersama Pak Busu Syam Bukit Singgih tu. Kak Ram saya jeneng Bu Cina tadi bersama suami Syuk Makno tu. Dah bersedia untuk penuhi balon. Juga buat Kak Haji Zainab saya terima dalam bersama anak cucu untuk Kam Zainab dan agak-agak ramai lah balik tu. Sebab apa, cuti panjang ni kan.
0: Itulah cuti panjang
2: memang
0: ni.
2: Memang sibuk lama Kak Haji Zainab tu. Pada daripada Kemasul tu apa khabarnya tu. Juga buat Zali di Pelatih Selangor tu. Osman Gudban Pemantan Damai Laut Pelapinang tu kan. Juga buat ini Mak Yah di Jasin tu. Mbak Musu. Dengan Azizah Ramlan pada Kedah Setting 3 tu kan. Blok S tu. Juga buat Kak Azizah di Pasu 1 tu. Menopi Sanyap tu. Juga buat Mak Sentul atau Mak Bon tu di Jasin ke mana tu. Saya pun dah lupa dah.
0: Dekat Semabuk sebenarnya kot.
2: Syam ni Bukit Batu tu mana hilang, tak tahulah tu. Juga Mak Nak di Kelemak Legajah Malik di Seri Penggalan tu. Dengan Popok di Bengkali Siau ni lama tak masuk, mana pergi dia ni.
0: Itulah mana Popok ni kan.
2: Popok muncul lah semula. Dengan ucapan selamatnya buat Adha Puan Ain, terima kasih. Balikkan dengan selamat sempurnanya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik Jasli dari Kota Negeri Sembilan. Okey, kita dah ada pemanggil dari Melaka Negeri Sembilan. Jadi kita nak menantikan lagi lah pemanggil-pemanggil dekat luar sana tu yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti anda. Tak pernah lagi hubungi Melaka FM ni. Inilah masanya untuk anda hubungi kami 0628244477 0628243377. Kita nak berehat seketika, nak line dulu sebuah lagu yang tengah trending sekarang ni, nyanyi Ida Izrin dan juga Danman Johas untuk anda.

0: Ya, masih lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda. 5.42 minit petang ketika ini. Jadi Ain nak terus bersama dengan anda, hilir-hilir dengan anda, nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda. Mari sini, hubungi Ain dekat sini 0628244477 ataupun 284-3377. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat petang.
1: Apa saya?
0: Sore. Sore je, Pak Wan. Rumah Wan cak-cak bar sekarang. Gitu.
2: Dah bertukar.
0: Wan kena janji tak, Wan?
2: Janji
0: setia pada kami, Radio No. 1 Orang Melaka. Gitu.
2: Janji.
0: Okey, Pak Wan, apa aktiviti petang ni?
2: Petang aktiviti ini kita bersantai dengan anak buah. Dah berkumpul lah ni, dia orang adik yang dah balik ni kan.
0: Wah, best je.
2: Yang sedia ada je lah. Yang dekat, yang jauh tak balik kot.
0: Okey lah tu, tak apa.
1: Adik mana pun tak balik
0: lah. Adik mana juga sini, tak ada balik lah.
2: Tak ada balik kampung ke?
0: Tak ada balik pun, Pak Wan. Kat sini je kampung saya.
2: Tak balik Parit Jawa kan?
0: Tak balik Parit Jawa belum lagi eh. Gisau kita. Okay. Wan cak-cak ba, silakan dengan ucapan petang ni. Okay. Silakan.
2: Ucapan petang ni terutama untuk abang Mak Bon kita, abang Mak Sentul. Mm-hmm. Apa-apa tu, dah minum petang ke belum tu? Untuk ayah anda, sekeluarga Dato' Zek, sekeluarga ayah Mi, sekeluarga dengan mama ni, Abang Ramli dengan mama, Abang Ramli jaga kesihatan tu, diberikan kesihatan untuk Abang Ramli. Dan juga untuk Majam, Malongawa, Mayam Lendu, Bunda Zainab di Alu Gajah, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Nab di Johor Bahru, dan juga Haji Anugerah Merah Singapura, Abang Zek Pantun, Oppo di Indonesia, Tok Man Janggo, Jua Alif di Kedah, dan juga untuk Kak Zura Juju sekeluarga di Bendang.
0: Okey.
2: Dan juga Kak Karam di Lubuk Cina, dan semualah yang mengenali Kak Rupi Ahmad.
0: Sampai nanti lupa eh.
2: Ui, nanti kena cepat.
0: Risau.
2: Ya, risau. Dan untuk semualah yang mendengar ni, bawa kesempatan ni nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
0: Ui, susah benar nak sebut tu. Biar betul.
2: Bila berjauh ni, tahun ni korban apa
0: eh? Aduh, risau. Kita tak ada korban apa-apa lah. Korban jiwa dan raga, masa dan tenaga bekerja.
2: Tak apalah, kalau Pak Wan korban cinta jarak kejauhan.
0: Wow, cia-cia-cia. Adik saja eh, Pak Wan ni. Okey, Pak Wan, terima kasih banyak tau.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Cia-cia, bah. Wow, itu dia Pak Wan kita eh, dari Parit Jawa Mua. Okey, kita dah terbiasa sebenarnya panggil Pak Wan, Pak Wan tu. Itu yang asyik terpanggil Pak Wan je tu. Sebenarnya dah tukar nama sekarang. Wan cak-cak bah gitu. Okey, jadi kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya senyap tu di talian tu. Tapi tak apa, saya nak beralih kejap ke ucapan dekat Wasabi ni. Daripada Abang Zek, katanya saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka dan juga kepada semua warga kerja Melaka FM. Okey, dan juga kepada semua yang tengah menonton dekat live TikTok Melaka FM. Saya menyusun 10 jari, mohon kemaafan. Ada pantun petang ni, hari Minggu pergi ke kedai Pak Adnan untuk membeli sepasang baju. Berhati-hati dalam perjalanan. Saya doakan semoga semuanya selamat sampai ke tempat yang dituju. Okey, juga kita ada kiriman daripada Kak Ina. Ada voice note yang dihantarkan dekat sini. Jadi jom kita dengar voice note Kak Ina.
3: Salam Liji Ain sayang, ini Kak Ina Montan daripada Selandar Jasa Melaka.
0: Waalaikumsalam.
3: Ada pantun ya buat semua, dengarkan. Bunga mawar indah berseri, hiasan istana kota Melaka. Aidi dan Ha datang lagi. Moga kuah erat bahagia. Buat semua pengguna jalan raya, sabar memandu, selamat selalu, selamat bercuti, selamat datang ke bumi Melaka yang penuh sejarah. Terima kasih DJ Ain. Ain balik nanti, jangan lupa cari burger.
0: Okay.
3: Balik semua, salam sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ina dari Selandar Jasin. Oh, dia suruh kita cari burger. Wah, ingatkan Kak Ina nak belanja Ain burger tadi eh. Okey, kita ada ucapan seperti ini daripada Kak G. Katanya assalamualaikum semua, selamat petang. Okey, katanya happy-happy selalu untuk semua yang mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih Kak G dari Pokok Sena Kedah. Okey, Aina bersama dengan pemanggil seterusnya untuk petang ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello, waalaikumsalam.
0: Ah, siapa di sana tu? Kak Mazatul ke? Betul tak?
4: Ah, ya, betul saya.
0: Ah, itu dia. Lama dah tak dengar suara Kak Mazatul ni.
4: saya jarang saya siaran call lah.
0: Okey, tak apa. Hari ni ada kelapangan, dapatlah kita sama-sama kan. Hello-hello.
4: Hai.
0: Okey, Kak Mazatul nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
4: Okay, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Adha, selamat petang dan selamat menjamu selera kepada semua pendengar Melaka FM. Ke DJ Ain. Semoga sihat selalu dan ciri-ciri selalu.
0: Amin. Terima kasih. Kak Mazatul pun sentiasa jaga diri tau.
4: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Mazatul. Kita jauh hubungi kita juga tu dari Bidor Perak. Jika kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya, alamak dah hilang nampaknya tu. Ha, masih lagi sempat untuk dial nombornya 0628244477, 0628243377. Dan sambil-sambil tu, saya nak kongsikan juga dengan anda, hari ini merupakan hari yang terakhir untuk program Road to Mahazun Selatan 2026. Okey, bertempat dekat Maidin Hypermarket Bandar Jasin Besari. Hari ini last sampai pukul 10 malam sahaja. Jadi pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Dan juga untuk hari esok, Isnin 25 Mei, kita ada jualan Madani Agro Market dekat Jeperum Bukit Katil pada hari esok bermula pukul 8 pagi sehingga selesai. Jadi anda boleh dapatkanlah pelbagai barangan keperluan segar dan juga hasil agro makanan tempatan yang ditawarkan pastinya pada harga yang sangat berpatutan. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita dapatkan keperluan Hari Raya Aidiladha yang pastinya semua barangan berkualiti dan kita dapat penjimatan yang terbaik. Hari esok pukul 8 pagi hingga selesai bertempat di Kompleks Jeperun Bukit Katil. Baik, 5.50 minit petang ketika ini. Terima kasih banyak untuk semua yang masih lagi bersama dengan kami dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM ni. Ada M-Bands, terima kasih. Pusat Jagaan Fas Kak G. Juga kita ada Acik Izan. Kita ada Jamin Sabri, Kak Zara dari semuanya Selangor, Kamarul Zaman dan ramai juga lagi sebenarnya dekat sini. Kak Zah Abdullah pun ada, selamat petang juga. Kak Iyad pun ada, take care katanya. Take care tu. Okey, jadi Ain kira setakat ini saja tugasan Ain untuk hari ini. Yang mana tak sempat hubungi tu, jangan risau. Hilu-hilu bersiaran sampai pukul 6.30 petang. Anda boleh terus saja hantarkan ucapan dekat WhatsApp Melaka FM lebih mudah. 0108061023. Dan juga boleh hubungi taliannya 0628244477, 0628243377. Okey. Dan juga selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ Lia akan terus ke udara menemani anda 6 petang ini sampailah pukul 12.30 malam. Dan pastinya setiap hari Ahad ada segmen yang menarik, iaitu segmen Shock 80-90. Jadi malam ni anda boleh dengarkan dan juga boleh buat permintaan lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Boleh terus wasabi DJ Lia nanti. Okey. Jadi apapun untuk yang terakhir ni, saya nak ucapkan juga selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga segala amalan kita diterima. Jadi semoga yang baik-baik sahaja mengiringi diri kita, okey? Jadi sebagai yang terakhir ni, Ain belanja sebuah lagu raya lah eh. Daripada Nabila Razali. Raya mana tahun ni eh? Kita raya dekat rumah je lah kan. Dan juga jangan lupa kita sama-sama ikuti ibadah korban nanti. Sama-sama kita lihat bagaimana kan. Saling bantu-membantu, okey? Jadi setakat ini saja. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
2: Bermaksud semua tempat ada bahaya dan kesukaran yang tersendiri. Tidak ada keadaan yang tidak ada cacat celanya.
1: Contoh ayat.
2: Janganlah menganggap kerja kita sahaja yang paling mencabar, kerana kerja-kerja lain juga ada dugaannya. Betullah kata pepatah, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Kata Anies kepada Yati.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 24 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik juga. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Temankan dia sampai tengah malam nanti eh. Sebab apa? Hari ini saya Sazlina Rashid di Julia ketemankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan terima kasih juga buat rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Okey, dan waktu ini kita masih lagi dalam Hello Melaka FM. Jadi boleh hubungi kita di talian 06-284-477 06-284-3377. Sampaikan ucapan anda dan juga kongsikan aktiviti petang anda pada hari ini. Dan kalau ada ucapan Hari Raya Aidiladha, boleh juga kongsikan dengan kita. Okey, siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jomel.
0: Ah, itu dia Mak Ajah yang cantik. Apa khabar Mak Ajah?
1: Penat ni, baru lepas masak ni.
0: Masak apa tu Mak Ajah?
1: Apa tu, tulang masak gerasam.
0: Uish.
1: Buat kerabu mangga.
0: Oh.
1: Buat sambal ikan parang.
0: Uish, kerabu mangga tu tak menahan dengar tu Mak Jah.
1: Ini lepas habis konti kan datang.
0: Aduh. Okey Mak Jah, macam mana dengan persiapan Aidiladha? Okey ke semuanya?
1: Biasa-biasa je. Dah ada ni kan.
0: Yalah.
1: Dah beli daging tadi kat adik.
0: Oh, dah beli daging lah. Habis bila nak start masaknya tu? Nantilah, raya nantilah kan.
1: Nantilah. Pukul 6 bulan petang kita masak air tergaya pun tujuh kan.
0: Kok-koklah masak awal. Nak sikit.
1: Ni dah masak ni. Tulang masaknya rasa mainlah.
0: Oh, Syai. InsyaAllah Mak Jah eh. Nanti kalau nak pergi malam ke kan, dah tengah malam sangat pula.
1: Tak apa. Kita tidur apa. Semalam pukul 2 lebih tunggu dengan pas.
0: Oi,
1: konti datang kat kedai nak pergi tu.
0: Oh, ya ke? Okey, Mak Jah, macam apa petang ni buat siapa Mak Jah?
1: Ucapan kepada Lia, terima kasih yang comel ni.
0: Sama-sama.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Kalau ada masa datang Mak Jah.
0: InsyaAllah.
1: Kita buat ketupat je, gendang apa, daging cili padi.
0: Oh, itu yang tak menahan tu.
1: Kepada Mak Long, kepada Kak Ram, Kak Bid, Mak Usu, Kak Nani, Abang Rami, Tamu Blu, Abang Jik Pantun, Kak Kamaria Singapura, Ayan dan Kadir Bonda, Pak Tua Zura Jojo, dan juga kepada Kak Niki, Mak Eton, dan kepada Popo Nusia. Menyambut Hari Raya Aidiladha ni, apa korban? Jangan korban cinta tau.
0: Oh, ya, itu dia. Bahasa apa tu, Mak Jah?
1: Bahasa Mak Jah.
0: Mak Jah sendiri je lah yang faham.
1: Dengan korban cinta.
0: Oh.
1: Nah, dia apa sama je yang korban cinta. Biar kita korban lain.
0: Korban cinta.
1: Korban cinta. Habis dia dengar korban apa.
0: Itulah tu. Dengar macam bunyi apa tu kan. Korban cinta.
1: Dan semua daripada Pak Wan semua. Menyayang, selamat meringat, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Saya ada masa tu datanglah kunjung-mengunjung.
0: Betul.
1: Okey, Lia juga selamat jalankan tugas sampai 12 hari malam ni.
0: Betul Mak Jah.
1: Kalau ada masa kan, adalah tunggu dia nanti.
0: InsyaAllah. Terima kasih Mak Jah.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Mak Jah. Wal masak gerang, apa, gerang tulang eh? Gerang asam tulang. Biasa kan gerang asam ni daging lah. Tapi kalau Mak Jah dia buat gerang asam tulang eh? Macam mana rasanya tu? Mesti sedap. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Raja Pantun dari Melaka.
0: Ui, Tok Zek. Lama tak bercakap dengan Tok Zek ni. Hai, Pantun satu Tok Zek. Hai je. Pantunnya mana Tok Zek?
2: Pantunnya ada eh.
0: Pantun.
2: Sekali. Tujukan polisi saya lah, anak saya dan kereta nak pergi makan sate ni.
0: Oh, sate dekat mana tu?
2: Dekat situ.
0: Ha?
2: Bukit Piatu.
0: Oh, Bukit Piatu. Lagi?
2: Kalau nak join sekali, saya tunggu.
0: Alamak tuan. Siapa, kalau saya pergi sana, siapa nak jaga radio ni? Tok Sek. Ah, kita ya, tukau.
2: Ya, Ain ke dia ni?
0: Lia.
2: Ya, Ain. Saya cakap kali apa kita ni, saya cakap dengan Ain.
0: Itulah. Lagi ucapannya, Tok Sek. Ai, terputus pula. Alamak tuan. Tak apalah Tok Zek. Okey, boleh telefon kita sekali lagi 0628244777, 0628433377. Jom kita layan lagu ni daripada Ernie Zakri. Ha ha ha ha, Hari Raya. Ha ha, Black FM.

0: Okey, 0628-4477-0628-4377 seterusnya. Siapa di talian untuk Hello Melaka FM? Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Zulalif.
1: Saya Lia.
0: Sihat ke tu?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Hujan ke dekat sana?
1: Pagi tadi hujan.
0: Oh, petang ni?
1: Petang ni tengah tu tak ada hujan lah.
0: Samalah, dekat sini pun cuaca baik hari ni.
1: Tapi cuaca tu rasa macam sejuk gitu.
0: Oh, Alhamdulillah.
1: Dekat belakang macam mana, Lia?
0: Sejuk jugalah, mendung-mendung macam tu. Dia tak ada hujan, tak panas sangat.
1: Hari ni apa menu Lia sebelum masuk konti tadi, makan apa?
0: Hari ni saya agak diet sikit lah.
1: Selalu saya telefon, saya dengar ayam apalah, ayam percik lah, nasi ayam apa, nasi goreng ayam lah. Hari ni diet sikit lah.
0: Hari ni saya makan cempedak goreng.
1: Okay lah tu.
0: Itu je menu saya. Tapi kejap lagi saya makan lagi. Ada bawa roti tadi. Makan tu je lah.
1: Sebab nak terbang sampai pukul 12 malam tu.
0: Betul. Okey. Ucapan petani Zul Alif, silakan.
1: Okay, terima kasih kepada DJ Pertukar Petani Nurul Syazlana. Nurul Rashid. Okay, ucapan petani pada Pak Wan sekeluarga dekat Pak Jawa Muar. Bunda Haji Zainab. Dan anak-anak mentu dia semua dekat Luar Jam Melaka. Ibu Azizah dengan anak dia Kak Mizah Bahami, Abang Fadil Pedah Kemasa, Pak Cik Osman Kubai, dan Kak Moh di Tunjang. Kepada semualah yang teman-teman Melaka FM yang mendengar suara saya petani, semoga anda semua bahagia selalu. InsyaAllah tak apa hari kita nak menjelang Aidiladha, semoga kita dapat merayakan Aidiladha dengan penuh kegembiraan. Untuk DJ kita yang bertugas petani, DJ Lia, dan penolong jurutera petugas petani, selamat menjalankan tugas mengemudi pesawat Melaka FM 102.3 MHz. Mempersenakan anda 6 petang sehingga ke pukul 12 malam. Kalau kat sini pun kedai FM bersama dengan DJ Mizi sekarang ni. Dalam segmen Santai 612 # Tamaikan Jiwa. Kalau dekat sana hujung minggu Melaka FM kan. Jadi untuk Lia, sama petugas, dan hati-hati yang balik malam tengah malam ni ya.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih.
1: Kembali berada di konti. Bakal saya mempersenakan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dia. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh orang Kedah telefon kita. Okey, seterusnya. Siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa tu?
2: Abang Zizi. Abang Juju.
0: Dengar suaranya macam dalam aquarium tu, yang tak dengar sangat tu.
2: Dekat sini dah lepas.
0: Oh ya ke? Sihat ke Abang Juju?
2: Alhamdulillah, ni sihat.
0: Sihat juga Alhamdulillah. Habis hujan-hujan ni duduk rumah je lah, tak ada ke mana?
2: Ya?
0: Hujan-hujan ni tak ada ke mana ke? Duduk rumah je lah .
2: Tadi dah shopping jadi ni baliklah tadi
0: tu. Oh, habis dah minum petang dah?
2: Dah siap semuanya.
0: Alhamdulillah. Okey, ucapan petang ni Abang Juju, silakan.
2: Jangan terlalu sorry pula.
0: Itu dah tu. Saya dengar tadi.
2: Dia lepas kat sini. Untuk semua lah Lia. Dalam majlis dah untuk semua lah. Lia juga selamat raya. Selalu dah itu je.
0: Amin, insyaAllah. Terima kasih Abang Juju. Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Itu dia semangat pendengar-pendengar kita. Hujan-hujan pun sanggup telefon kita. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sampai di sini saja untuk Hello Melaka FM. Yang mana tak sempat tu, saya minta maaf sangat-sangat. Tapi jangan risau, sebab minggu depan, hari Sabtu dan juga Ahad, kita akan bersama lagi dalam Hello Melaka FM. Pukul 5.30 petang sampai pukul 6.30 petang. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempersembahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan puasa pada bulan Zulhijjah. Kita ikuti bersama.
4: Ini kelebihan puasa pada hari kelima bulan Zulhijjah. Dan hari kelimanya diperanakkan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa diperanakkan pada hari kelima bulan Zulhijjah. Barang siapa puasa pada harinya, hari kelima bulan Zulhijjah, dan saya dilepaskan ia daripada nifak munafik dan diamankan daripada azab. Ana dilepaskan daripada sifat munafik dan daripada azab Allah Ta'ala. Allah suka orang yang beribadat. Bila kita ibadat, Allah berikan hembusan rahmatnya, orang ini jadi berubah. Allah ampunkan dosa, Allah tingkatkan kedudukan dia, Allah mustajabkan doa. Ini kelebihan-kelebihan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah apabila kita beribadat padanya. Hari itulah hari yang mana dilahirkan Nabi Allah Musa alaihissalam. Siapa berpuasa pada hari tersebut, itu hari kelima, insyaAllah selamat ia daripada sifat munafik dan azab kubur. Daripada azab kubur, tambahkan sikit itu, dan diamankan daripada azab kubur. Dan hari yang keenam, hari keenam pula, yaumus sadis, اليوم الذي فتح الله تعالى لنبيه فيه الخيبر ومن صام صامه ينظر الله إليه بالرحمة فلا يعذبه بعده أبدا. Dan hari yang keenam dibukakan, yakni dimenangkan Allah Ta'ala atas nabinya negeri Khaybar. Maka Nabi SAW menang dalam peperangan Khaybar. Bikuan 1,400 hingga 1,600 bala tentera Islam sehingga dapat menguasai tanah Khaybar. Sehingga tanah Khaybar ni pun diberikan tanah kurnia kepada mereka. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, tanah Khaybar yang telah diberikan ni tidak dimajukan. Maka Sayyidina Umar tarik balik. Maka Sayyidina Umar panggil orang ni, kalau tak dimajukan, kerajaan rampas semula. Kalau kita sekarang dibawa akta konon tanah negara, maka kita pun tarik, merampas balik. Begitu tegas Sayyidina Umar kata bahawa bumi ini perlu dimakmurkan. Tanah Khaybar. Khaybar ini tanah yang subur. Nabi SAW telah diberikan kemenangan oleh Allah Ta'ala dapat menakluki, membuka tanah Khaybar. Tanah Khaybar. Hari apa tu? Hari yang keenam. Maka Allah tidak akan menyeksakan dia bila Allah memandang dengan penuh rahmat. Kalau kita dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat, satu rahmat Allah berikan, Allahu Akbar. Itu sebab orang pergi haji, berapa banyak rahmat, memandang Kaabah saja rahmat. Memandang Kaabah. Ini dapat 60, ni dapat 40 ni. Sebut selalu kita bila kerusut haji umrah, mendapat rahmat. Allah menurunkan 100 rahmat. Duduklah Masjidil Haram tu sudah rahmat. Kita tak dapat. Kita duduk di dalam negara kita. Orang yang mengerjakan ibadah haji telah mendapat rahmat. Jadi kita nak dapat tempias rahmat itu, puasa. Puasa. Mereka tu sentiasa mendapat rahmat. Duduk Masjidil Haram dapat rahmat, pandang Kaabah dapat rahmat, Kang tawaf dapat rahmat, sa'i dapat rahmat, duduk di Arafah dapat rahmat, bermalam di Muzdalifah dapat rahmat, berada di Mina dapat rahmat, semua rahmat. Itu sebab muka mereka ni bawa balik haji, lain. Masuk 2 minggu, lain. Balik Malaysia, mula-mula balik, dia lain. Nampak? Sebab rahmat terlalu banyak. Bila balik, okey. Nampak terpancar nur. Lepas 2 minggu, hilang cahaya. Hilang cahaya. Sebab tidak memelihara rahmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau dia maintain diberikan oleh Allah, ianya berubah dan menjadi orang yang istiqamah beribadat. Ini kelebihan puasa pada hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 pula. Al-yawmul ladhi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashri wa man samahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fataha lahu 30 baban minal yusri. Dan pada hari ke-7, hari dipadamkan padanya neraka, ditutupkan pintu neraka, dipadamkan bagi orang ni lah. Maknanya bila dipadam tu, dia tak kena jilat api neraka. Dan ditutupkan pintunya pintu neraka, maka tiada dibuka daripadanya. Maknanya bermula daripada 1 sehingga 10, pintu neraka ni ditutup. Dan akan dibuka semula selepas 10 Zulhijjah, mana selepas hari raya orang beribadat di tanah suci Mekah ni, iaitu di Arafah, Muzdalifah dan di Mina. Dah habis 10 dah. Sesiapa yang berpuasa pada hari yang ketujuh, Allah menutupkan akan dia 30 pintu daripada kesusahan dan dibukakan baginya 30 pintu daripada kesenangan. Itu kelebihan berpuasa pada hari yang ketujuh. Dipadamkan padanya jahanam dan ditutupkan pintunya, maka tiada dibuka daripadanya melainkan lalu 10 hari. Dah tahu apa faedah puasa hari itu? Disebut depan api neraka, pintu neraka ditutup dan akan dibuka selepas 10 Zulhijjah. Mana 11, 12 telah dibuka. Dan hari ke-8, hari yang ke-8. Hari ke-8, al-yawmul ladhi yusamma yawmat tarwiyah. Hari tarwiyah. Biasanya kalau kita, tarwiyah dia dah berada di Arafah dah. Dan hari ini kita baca dalam kitab kita ni, 1 Zulhijjah, 9 sampai 10 ni, Allah muliakan. Kemuncaknya besok. Tetapi hari itu hari tarwiyah. Dia ada kelebihannya. Ya Allah berikan. Oleh sebab itu, kalau kita nak menerangkan kepada jemaah haji ini, kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu. Kalau tidak, sia-sia orang pergi. Pakat semua. Tak nak pegang buku doa. Bila duduk di Arafah, susunlah doa banyak, boleh sampai kita tenggelam matahari. Lepas itu disusunkan supaya boleh kita berdoa sehinggalah kita meninggalkan padang Arafah. Nak pergi ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Sama balik kita kata, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kau tidak rugilah. Lepas itu doa sekejap, rasa panas, masuk balik kemah, pergi bersembang. Sedangkan Allah telah menjanjikan pada hari Arafah. Apa dalilnya kita tengok? Iaitu hari tarwiyah, barang siapa berpuasa pada hari tarwiyah, tapi orang pekerja haji tak ada hari, tak boleh puasa, diberikan Allah Ta'ala daripadanya pahala barang yang tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala. Orang sana pahala beribadat. Dulu, zaman dulu-dulu kita bergerak di Mekah pada hari tarwiyah, ada dulu berjalan kaki. ada yang naik kereta macam dulu, zaman dulu naik kereta bawa kambing tu. Sekarang tak ada-ada. Dan semua kenderaan-kenderaan di Tanah Suci Mekah ketika tertulis Yaumut Tarwiyah. Pada zaman dulu, Tarwiyah, Tarwiyah. Jadi sesiapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah, maka diberikan oleh Allah Ta'ala pahala baginya. Tak ada seorang yang tahu berapa banyak pahala melainkan Allah. Itu hari ke-8. Yaumut Tarwiyah. Dan hari yang ke-9, ini hari Arafah. Hari yang ke-9, al-yawmul ladhi huwa yawmu Arafah. Ini makruf hari Arafah. Jadi kelebihan berpuasa pada hari Arafah ni, dan iaitu hari yang masyhur, barang siapa puasa disuratkan dengan puasanya 2 tahun yang lalu dan kemudian, maka barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah mengkafarahkan 1 tahun yang terkemudian dan 1 tahun akan datang, diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya. Iaitu dua tahun. Tahun yang lepas dan tahun akan datang. Man salamahu kana kafaratan li sanati madiyatin wa sanatil mustaqbalah. Iaitu 2 tahun ini, yang terkemudian dan yang terakan datang. Itu kelebihan orang puasa hari Arafah. Maka kita kena ambil peluang puasa pada hari Arafah. Pada hari Arafah ni besar pahala. Orang yang qanit, yakni maksud qanitin, mengerjakan ibadat. Maka disuratkan, disinaraikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang berpuasa pada hari Arafah ini, iaitu orang yang kuat ibadat. Hari ke berapa tu? Ke-9. Dan penutupnya hari yang ke-10. Dan hari yang ke-10, hari Raya Adha. Barang siapa mendatangkan dirinya pada hari itu akan korban, maka pertama-tama yang titik daripada darahnya diampunkan Allah Ta'ala baginya dosanya dan dosa isi rumahnya. Dan berhari hari raya, bila menyambut hari raya Aidil Adha, kemudian selepas itu melakukan ibadat korban, maka awal titisan darah yang jatuh ke bumi diampunkan oleh Allah Ta'ala dosanya. Fa abu fa bi awwali qutratin qatarat min damihi ghafarallahu lahu dzunubahu. Allah ampun dosa orang yang korban, bukan setakat dia, ahli keluarga dia juga. Dia memadai seorang sahaja berkorban, melakukan ibadat korban dalam satu keluarga tu, sudah memadai bagi satu keluarga. Allah ampunkan dosa satu keluarga. Bapa dia makan ke nak korban? Kita korban ini dijanjikan oleh Nabi SAW, fabi awwali qutratin, awal titisan darah jatuh ke bumi, Allah ampunkan dosanya dan Allah ampunkan dosa ahli keluarga dia. Kemudian daging korban tu kita bagi ke orang, kemudian orang ni pun makan daging korban. Apa kelebihan dia? Besar lagi kelebihannya. Dan barang siapa memberi makan akan orang mukmin atau sedekah dengan dia, dibangkitkan pada hari kiamat orang yang sentosa, aman besok di akhirat. Sentosa dan adalah pada timbangannya terlebih berat daripada gunung Jabal Uhud. Allah, cuba tengok Jabal Uhud sebesar-besarnya. Sekarang pula kalau kita pergi ke tengok gunung Uhud ni, malam-malam bersinar. Spotlight. Zaman sekarang pula, kemuncak Uhud mengetih. Mengetih. Tak apalah pergi minum kopi apa semua naik atas. Tapi mengingatkan kelebihan semayang jenazah, iaitu sebesar Bukit Uhud. Kalau kita melakukan ibadat korban, timbangan kita sambil minum, tengok pemandangan di Uhud, malam cantik, pemandangan bersinar, kita kata, Ya Allah, berikanlah aku pahala sebagaimana sebesar Bukit Uhud ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Uhud, aku suka kepada kamu dan kamu suka kepadaku dan kamu bersamaku dalam syurga.
3: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
0: Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di Pop Listen Negeri 9, 102.3.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 6.53 minit petang ketika ini bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Saudara, ibadah korban bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan, bahkan lambang ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT mencetuhi pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Di sebalik setiap ibadah korban, terselit hikmah yang mendidik jiwa untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan kebersamaan dalam masyarakat. Korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya. Jadi hayatilah ibadah korban sebagai lambang pengabdian, keikhlasan dan juga bukti cinta kepada Allah SWT. Okey, 6.54 minit petang ketika ini dan sekejap lagi akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.17 minit malam. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Sebagai FM 102.3.
1: Hormat dan kasih sayang, asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian. Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan himat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi, anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda. Jangan

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan.
2: Bermaksud semua tempat ada bahaya dan kesukaran yang tersendiri. Tidak ada keadaan yang tidak ada cacat celanya.
1: Contoh ayat.
2: Janganlah menganggap kerja kita sahaja yang paling mencabar, kerana kerja-kerja lain juga ada dugaannya. Betullah kata pepatah, laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Kata Anies kepada Yati.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio No. 1 Orang Melaka. Baik saudara, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.31 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda yang bertajuk Pengurusan Masa siri yang ketiga. Tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan di jam ini pastinya kita akan layan lagu-lagu yang terbaik yang telah Lia susun khas buat anda dan juga Lia telah selitkan lagu-lagu raya untuk hiburan anda. Okey, 9.30 minit malam pula kita akan layan lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an dalam segmen Shock 80-90. Jadi jangan ke mana mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempersembahkan.
1: Kamu ada weh? Idahlah teman. Kamu ada? Idah.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang.

Melaka FM. Senyum-senyumlah. Yang tengah bawa kereta tu jangan stres. Yang sedang memasak tu senyum-senyumkan. Orang kata tambahkan gula dalam senyuman agar hari ini sentiasa ceria selalu, insyaAllah. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda. Dan hari ini masih lagi kita bicarakan tentang pengurusan masa. Siapa yang mendengar semalam tentang tip pengurusan masa, alhamdulillah, saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat amalkan. Dan hari ini saya nak kongsikan lagi cara bagaimana kita nak menggunakan masa dengan baik. Tuan-tuan, sebut masa ni, tuan-tuan, saya teringat satu firman Allah yang bermaksud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita sering, tuan-tuan, merasa terburu-buru mengejar masa. Betul-betul, kerana kita perlukan masa yang banyak bagi melakukan aktiviti harian. Ini akan menyebabkan apa, tuan-tuan? Kerja yang kita lakukan menjadi kelam kabut. Tahu tak, tuan-tuan, kekayaan masa itu mempunyai masa yang cukup untuk melakukan apa yang kita suka adalah satu nikmat yang tak terhingga. Tahu tak? Kadang-kadang kita buat satu perkara tu, kita punya masa cukup, kita rasa, ya Allah, nikmatnya. So, hari ini saya nak kongsikan beberapa tip. Yang pertama, tuan-tuan kena rancang jadual harian. Rancang jadual aktiviti, tuan-tuan, adalah penting kerana kehidupan kita menuntut kita meluangkan masa untuk bersama dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan Allah yang Maha Esa. Kenapa, tuan-tuan? Pengurusan masa adalah pengurusan kehidupan harian kita. Kalau kita berjaya mengurus masa kita dengan baik, bermakna kita berjaya mengurus hidup kita. Pegang tagline tu, tuan-tuan. Sebab anda boleh mulakan hari ini dengan melakukan kerja-kerja yang paling penting di awal pagi. Anda juga boleh merancang jadual anda pada hari dan minggu sebelumnya agar kita tidak menjadi manusia yang membazir.

0: kedua tuan-tuan, tetapkan had masa untuk setiap tugasan. Orang kata hari ni kita ada target nak habiskan masa 20 minit, 10 minit, 15 minit, 1 hari, 2 minggu. Jangan lakukan satu tugas selain sebelum menyelesaikan tugas yang kita sedang lakukan. Sebab kadang-kadang ada orang dia buat satu perkara ini belum habis lagi, dia nak tambah lagi perkara yang lain. Ini akan menyebabkan tuan-tuan, benda yang kita lakukan tak habis, benda yang baru yang kita buat pun pasti tidak habis. So sentiasa periksa jadual sebelum memulakan tugas yang baru. Sentiasa tanya diri sendiri, bilakah tugas yang sedang dilakukan itu boleh selesai? Sebab kita nak ada target, ada sasaran, ada KPI, ada deadline, supaya benda itu dapat membantu kita memandu masa kita agar setiap apa yang kita lakukan dapat dihabiskan dengan tugasan yang terbaik. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, teknik 15 minit lebih awal. Dalam zaman sekarang, tuan-tuan, sangat mudah untuk kita mengawal masa sebenarnya. Kita boleh gunakan telefon bimbit sebagai penjaga masa kita. Dalam telefon bimbit, kita boleh setkan reminder ataupun dekat jam-jam tangan yang hari ni orang kata jadi smart. Orang kata smart jam lah kan. Yang mana kita boleh setkan masa kita 15 minit lebih awal. Jadi manusia yang berdisiplin. Jangan jadi manusia yang tidak berdisiplin. Mudah-mudahan perkongsian tadi insyaAllah dapat membantu kita menjadi manusia yang menjaga masa dengan lebih baik pada masa akan datang. Jumpa lagi. Saya Manjana Minda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan segi itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumo Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu sahaja dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih, Izzah.

0: Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
1: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
2: Ya guys, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Syed Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
3: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
4: Baik Hazwan Syah Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun, pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan Amber Flash atau Mood Standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan

Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.19 minit malam ketika ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM ketika ini. Ha, macam-macam topik yang dibincangkan, yang diborakkan eh. Ha. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, kalau nak borak-borak dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Yang mana belum ikuti kami di semua platform media sosial rasmi Melaka FM, ikuti sekarang. Terutamanya di TikTok Melaka FM, juga di page Melaka FM dan semualah platform media sosial yang ada. Semua kami ada tau. Ha. Kita ikut peredaran zaman eh. Okey, 10 minit lagi, 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam Shock 80-90. Jadi kalau anda ada nak buat permintaan lagu, pastikan anda minta lagu tahun 80-an dan juga 90-an sahaja. Ha, sebab nama pun dah Shock 80-90 kan? Ha, pastinya kita layan lagu-lagu 80-an dan juga 90-an. Dan lagu-lagu yang diminta bukan lagu-lagu rock ataupun bukan lagu-lagu slow rock, hanya pop dan juga balada sahaja. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Shock 80-90. Baik, 9.45 minit malam ketika ini masih lagi kita dalam Shock 80-90. Dan lagu yang seterusnya saya akan keudarakan lagu permintaan daripada Arik. Assalamualaikum Haidia. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan semangat ya. Nak minta lagu Diana Ross, When You Tell Me That You Love Me. Kalau tak ada lagu ni, lagu apa-apa je. Siapa kata tak ada lagu ni? Ada. Kejap lagi saya keudarakan eh. Juga permintaan lagu daripada Kak Wadia. Pelangi Petang, nyanyian Sudirman. Ucapan untuk Lia, Happy Konti. Untuk hiburan semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan juga untuk akak sendiri yang kerja malam ni. Ha, happy-happy guys. Jadi kita ucapkan selamat bertugaslah untuk anda yang bekerja pada waktu ini. Okey, saya doakan semoga yang baik-baik sahaja semuanya. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah. Amin. Dan menyusul nanti kita ada lagu yang seterusnya daripada Cenderawasih bersama Di Hari Raya. Kita layan dulu daripada Sudirman, Pelangi Petang, Melaka FM, Shock 80-90.

Baik, Syok 80-90 masih lagi bertemankan Lia pada waktu ini dan tepat pukul 10.01 minit malam dah pun masuk jam yang keempat. Saya bertugas untuk hari Minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Syarizan ataupun nama penanya di TikTok Melaka FM The Sale. Assalamualaikum, selamat malam ya. Waalaikumsalam. Nak minta lagu daripada Rahimah Rahim, Selamat Berhari Raya. Dan ucapan selamat malam kepada sayap-sayap Melaka FM. Semoga sihat-sihat hendaknya di samping keluarga yang tercinta. Bapakku hijau, makku tidur, bapak segala telur. Okey, baik, terima kasih yang tahu je tahu. Yang mana join live TikTok kita tahulah kisah telur ini Okey, seterusnya daripada Amirul. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Malam ni nak minta lagu Zapin Usik Mengusik, khas buat semua kaki radio yang tengah santai layan Melaka FM. Bila rentak Zapin berbunyi, kaki pun mula ringan nak berjoget. Itu dia daripada Amirul Terima kasih atas permintaan lagunya. Dan juga Kak Nuri Angkasa nak minta lagu daripada Hetikos Endang, Rindu, untuk hiburan Zakiah yang bertugas di Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Siti Nur Cahaya, Roslani Abu Kasim di Seremban City, Zaidah Kamal, Hajah Zainab di Alur Gajah, juga untuk Hajah Nur Kamariah di Singapura. Katanya teringat zaman sekolah dulu-dulu tahun 80-an, balik sekolah hanya berjalan kaki dengan kawan-kawan adalah perkara yang biasa. Walaupun jauh, tak pernah rasa penat dan juga jemu. Entah apalah yang disimbangkan sepanjang perjalanan, kan? Bila kita dengar lagu-lagu 80-an, 90-an ni, pastinya kita teringat zaman dulu-dulu, zaman muda-muda lah, kan? Zaman tahun 80-an, 90-an. Dan kalau tengok tadi, Lia pun ada post gambar di media sosial Melaka FM, yang mana Lia duduk dekat bus stop. Yang mana nak tengok gambar tu, pergilah dekat page kita, okay? Apapun, teruskan kesejaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesonakan Syok 80-90.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan kemudian bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
3: Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Ramai antara kita berdepan dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Frekuensi ditampil Negeri Sembilan 102.3.

Selamat Hari Raya Aidil Adha tahun 1447 Hijriah. Bulan ni bulan yang terakhirlah untuk tahun ini kan, Zulhijjah dah. Jadi semoga segala amal ibadah kita sepanjang tahun ini diterima Allah Subhanahu Taala. Okey, 10.18 minit malam ketika ini, masih lagi kita dalam Shock 80-90. Ada yang minta lagu raya, ada yang minta lagu 80-an, 90-an ni. Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, kalau nak minta lagu raya pun boleh, tapi lagu raya tahun 80-90 je lah. Ha, okey. Dan jangan minta lagu rock ataupun lagu-lagu slow rock, sebab lagu-lagu rock ni kita akan layan pada hari besok. Kita ada segmen Janji Rock setiap hari Senin 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Hassan Hen. Katanya nak minta lagu Gembira Bersama di Hari Raya, nyanyian Osman Hamzah. Dan lagu ini diucapkan kepada semua pendengar-pendengar Setia Melaka FM. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Juga Mak Jah, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Terima kasih. Nak lagu satu, lagu daripada Syura, Ada Bagai Tiada. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Setia Melaka FM. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau Mak Jah ni kan, dia suka cakap Lia comel. Terima kasih tau Mak Jah cantik. Okey, dan juga yang ini kita layan dululah lagu permintaan daripada Kak Ina Montel, nyanyian Amy Mastura, Meniti Hari, buat hiburan semua pendengar Setia Melaka FM. Selamat Hari Raya semua katanya. Okey, jom kita layan Shock 80-90.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak bekal? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar makna. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
7: Shock 80-90.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Di Melaka FM kami menyiarkan lagu dari zaman

0: 10.49 minit malam ketika ini dan kita masih lagi dalam
1: Shock 80-90
0: setiap hari Ahad 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam. Dan sekejap lagi, tepat pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan sekembalinya nanti, kita akan bersama-sama lagi dalam Shock 80-90. Jadi jangan ke mana-mana, sebab sekejap lagi kita ada lagu daripada Kalsum Koreda sendiri. Yang ini kita layan dulu lagu daripada Hajah Nur Asiah Jamil, Panggilan Kaabah. Melaka FM, Shock 80-90.

Okey, 11.21 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti dan kita masih lagi dalam Shock 80-90. Untuk anda yang mendengarkan pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada yang dalam pemanduan ketika ini, ke mana agaknya destinasi pada malam-malam ni kan? Mungkin ada yang dalam perjalanan nak balik ke rumah, ada yang nak baru keluar rumah tu. Apapun, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Apapun saudara, saya nak kongsikan dengan anda mengenai microsleep yang mana 3 saat yang boleh membunuh. Jadi microsleep ni adalah keadaan di mana otak tertidur selama 3 hingga 5 saat tanpa disedari. Walaupun sebentar, 3 saat itu cukup untuk meragut nyawa di jalan raya. Jadi jangan memandu jika mengantuk dan dapatkan rehat secukupnya sebelum perjalanan jauh. Berhenti rehat setiap 2 jam memandu dan ambil vitamin kalau perlu kan, ataupun kafein sekiranya perlu, dan lakukan regangan ringan. Ingat, peka dengan keadaan diri semasa memandu. Keselamatan bermula dengan diri kita sendiri. Dan pastinya jadikan kami 102.3 sebagai peneman sepanjang perjalanan anda. Apapun, saya doakan yang baik-baik sahaja untuk semua. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada One Piece. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. One Piece nak minta lagu Modern Talking. Tajuknya You Are My Heart, You Are My Soul. Dan lagu ini ditujukan kepada semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Kita akan layan lagu ini dan menyusul nanti kita ada lagu daripada Haslinda, Sehati dan Sejiwa, dan juga Shima, Sedar, untuk hiburan semua pendengar. Jom kita layan Melaka FM Shock 80-90. Yeah.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbang awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Shock 89.

Ketika ini bermakna Lia pun dah sampai di penghujung tugasan untuk hari ini, edisi 24 Mei 2026. Dan besok anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegau pagi 6 hingga 10 pagi dan disampaikan info atau solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.48 pagi. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Raihan, Haji Menuju Allah. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Nuri Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari nasional game buruh hantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1443 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan, kan? Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak, badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara.

berjiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701. Di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng burung hantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah, kan mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Dan Alif, saya Alif di sini. Lepas malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampaian je, je. Macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun apa manis ni kan? Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih. Dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Ah, gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Ah, begitulah, mantap. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Hari ini 8 Zulhijjah. Dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman. Dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah. Alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula kan. Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5. Nasional.

Bersama Bumi Putera Rokas dengan aku, hanya seorang ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 25 Mei 2026. Anda yang tengah termenung jauh, pasal lampu termenung jauh, saya ini nak melakukan perubahan bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri. Dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahan ya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingok City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga dana raya haji ni, dana raya korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda macam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerlan, Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri dan juga Limbang, Sabah, di pedalaman Sipitang, Tenom, Dabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Burger dan juga rakan-rakan ada. Anjam, Jali, Tajib, Saril, Paiz, Nuwa, Joa, Ajib, Kulai Johor, Abang Jeje Gemas, Mami Zahidah, Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH, Nazri Yahya, Razak Balangi, Jamal Aloha, Ita Rozaya, Sumadat Sabah melaporkan diri. Ita Chot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Izzah KBI, Kuantan, Biah Biah, Sadung Jaya, Semarang, Sarawak, Nolia Ramli, Lia, PK, Amin, Syazwan Arif, Syah Putra, Mesin Johor, Intan Hamid juga terhadap adik Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nek Mas. Dia kata selamat pulang anak-anak perantau, semua dalam perjalanan. Ya betul, ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini kan. Muhammad Jasni Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbul Tawau, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tunduk Tuan Philip Maling, Fazia G, Zuhar Ju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. Begitu SOMC katanya luncur terus serayan sampai subuh. Ya betul, dan tadi yang tidur Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Asna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni? Tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Def Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Kemburuhan tu segmen No.

Sejenengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru berteman ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Ditemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia-Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berusaha elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okey, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Talk Persis Indah. Persis Indah, Mohd Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah, panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Moose Exon, Betty Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek, Muhammad Haikal, Abin Nas, Abang Lori ni, pam pam pam. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmalini, Yati, Salina, D.I., Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita siapa lagi? Ani 83, Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kangar Polis, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe Tanker, Caltech, pam pam pam. LPT Jam ni, Halo Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Berhantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam Abang Mani, Cik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina, mantap. Jom terus beribut lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya, sabar, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucuk katil ya.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

komposernya Masayoshi Yamashita Minoru Nihara. Lawless dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Sudah pagi dah. Tadi tengah malam di masa pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 25 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda.

sentiasa ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Hey, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Bernaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestine menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidiladha mereka dibenarkan untuk solat Aidiladha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri, tapi Aidiladha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidiladha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai, Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azli, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, Adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asya Memiana, kita ada Nur Azizah, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tiba-tiba like-nya pun kasih mantap tau.

0: Dapatkan kami menerusi aplikasi RTMK secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Jatin Lali, lirik oleh Samir, paduan suara Alka Yanik dan juga Udin Narayan. Mesti lagunya ialah Kahayalah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, kan? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah menerusi program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-kedua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai Duyufur Rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa, kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi Duyufur Rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berada semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas. Dan Sadin, kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Diktan, Abu Ya. Kita ada Maziha Pian, Putri Dalisha, Vigris Mampu 2, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi? Siapa lagi? Encik Senyum, Nur Hafida, Hema Sri Bunga, selamat bertugas dekat KKKA Brickfield, selamat bertugas Hema. Okay, salam kawan-kawan semua. Edrin Amin, ada Faizal, Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Yang berhantu VCB 1215 lapor diri Abang Manis lah, LPT laluan lancar, mantap. Okay, Adi Azriati juga turut hadir bersama-sama dengan saya, Akil Mu hadir, mantap semua. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi, kan? Dan selepas seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pula lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu, kan?
Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sehar Mawar. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Kata, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah dikurniakan rezeki yang lebih, dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan lah, ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan. Dan perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan. Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan, di jajahan Gua Musang, di Pahang pula, di Tanah Tinggi, Cameron, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula, di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Masya Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Masya, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Lama Lori, Pampang Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Syah Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya tu, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, Pencinta Kedamaian, Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow, Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, Haraman lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus luncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Lagu yang cukup syahdu direndangkan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh, nak buat nasi berlauk, nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini ya. Mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu je kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat kerja kan. Kalanya sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Baik, Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Sidik menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sampai pagi untuk anda. Pijar juga Fida Pidot, ada Ida 75, Wakos Azman melaporkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kota kena balu baru lepas hujan, tapi lumayan lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mantap. Roger 07, Suliza Liza, Putera Bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borang tu memang sukar untuk tidur. Percayalah. Saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng borang tu. Mr. Well, Encik Bongsu. Saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng borang tu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga turut bersama ya. Nizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai yang
tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Gemesik suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 9.

Flash dengan hati yang terluka. Diam tak diam kita melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng bro hantu. Ada yang bangun pagi. Waktu itu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ni 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, peringkat-peringkat Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Peringkat-peringkat Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tu. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padma Nadan Sivasami, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agun dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan ya. Aiman Taman Ria, Salja Piai, Puteri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tapi-tapi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tapping light banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak, hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Melalui lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kimberhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Kumpulan Wings dengan Taman Rashidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya, ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini. Hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta-merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak-banyak aduan lah, banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafiza Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipi-tipi lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Nak bagi menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan. Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Abang-abang lori, brother-brother bus semua. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya. Lagu ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaidah M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan Carol Idilan, lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang, menutup tirai koleksi 80-an. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasional Gemburu Hantu. Berbaki 2 jam lagi, masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburu Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial, banyak terbaca mengenai Global Summit for Thriller ini ya. Banyak yang memberikan pandangan positif, ada juga yang memberikan pandangan yang negatif. Dia kata Summit ini gagal, tak sampai ke Gaza dan sebagainya. Tapi sedar ataupun tidak, saya tidak mengatakan Summit Global for Thriller ini gagal meskipun tak sampai ke pantai Gaza. Sebab ianya kalau dilihatkan berjaya membawa impak yang besar dari sudut sokongan dan juga capaian di peringkat antarabangsa tau. Kalau kita tengok selepas pintasan 29 April yang lalu, perkongsian gerakan mencecah 1.5 bilion engagement dan juga reach di platform utama. Dan Sumut Nusantara juga telah merekodkan lebih 50 juta capaian Instagram dalam sebulan, membuktikan tarikan perhatian masyarakat antarabangsa terhadap Sumut Flotilla 2.0. Ini bermaknanya Sumut Flotilla berjaya membuka mata antarabangsa mengenai kekejaman yang dilakukan oleh rejim Israel terhadap Palestin. Dan isu Palestin bukan isu umat Islam sahaja, tetapi isu Palestin dilihat lebih kepada isu kemanusiaan. Bayangkan ada juga saudara Islam kita di Palestin sampai 3 hari, 4 hari ataupun seminggu tak makan tau, hanya minum air dan sebagainya. Kadang-kadang pun tak dapat air. Bayangkan kalau ianya berlaku kepada diri kita, negara kita. Jadi kita kena buka mata antarabangsa. Dan pendirian Malaysia juga tidak akan terhenti setakat itu. Perjuangan Palestin tidak berhenti setakat Global Summit Flotilla 2.0. Tidak akan terhenti di situ. Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Meskipun misi kemanusiaan Global Summit Flotilla telah pun berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti. Ia akan diteruskan menerusi cadangan penganjuran konferensi dan juga persidangan antarabangsa berkaitan Palestin di Malaysia pada masa depan. Dan usaha ini sangat-sangat penting bagi memecahkan kebisuan masyarakat antarabangsa terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestin. Okey, itu cerita mengenai Global Summit Flotilla. Jadi harap terjawablah bagi mereka yang memberikan negatif tentang pandangan-pandangan yang negatif kan. Itu yang kita kesalkan. Sepatutnya kita sokonglah perkara yang baik, kita sokong. Lina Adam, Khairul Baha, kita ada Jun, kita ada Nita, Cik Ayu Comel, Jamila Ahmad, kita ada Helmi juga, Askit, Siti Khalija, Siti Zaliha, Ejen White, Gruta Horse, Lady Heda, Niza, Matahari, kita ada Isa, Zam 67, Abi Hashim, Anggrek Desa. Oi, ramai yang melaporkan diri. Ini semua baru bangun tidur ke apa? Ada juga yang katanya tengah bersahur waktu ini bang. Oh, selamat bersahur lah Selamat bersahur untuk anda semua yang bersahur, yang berpuasa untuk 9 ataupun 10 hari di awal Zulhijjah. Rohazliza Yam. Kita ada Jun sahur juga. Ya, selamat bersahur . Bismillahirrahmanirrahim. Zulaika Azurin juga, selamat pagi untuk anda. Sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, kita terbangkan anda ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan Hari Haran melalui lagu inilah. Lagu daripada filem apa, saya pun lupa Tapi A, B, C, D, E, F, G, H, I, I Love You. Saya ajar anda bagaimana untuk mengeja pagi ini. A, C, D,

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Ringo bersama dengan kumpulan Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Jadi terimalah pemilik suara ini seadanya. Seandainya pemilik suara ini mengganggu tidur anda di tengah malam sampai di awal pagi ini, maafkanlah diri ini ya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Tetapi pemilik suara ini hadir di ruang udara Nasional FM adalah untuk menghiburkan anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang sedih sepanjang malam, ada juga yang gembira. Macam-macam perasaan yang ada. Kerana hidup setiap insan di muka bumi Allah ini adalah berbeza-beza perjalanan hidupnya. Kita mungkin kita gembira hari ini, besok kita sedih, siapa yang kita siapa yang tahu kan. Mungkin ada yang sedih hari ini, besok kita gembira, tak ada siapa juga yang tahu. Tapi apapun terus tersenyumlah. Walau apapun perasaan kita hari ini, senyum-senyumlah selalu. 4:33 minit pagi. Saya dikabarkan ramai yang tengah bersahur. Tapi jangan lupa niat puasa untuk hari ini ya. Puasa hari ini adalah puasa tarwiyah, iaitu 8 Zulhijjah. Niatnya apa dia? Sahaja aku berpuasa sunat hari tarwiyah kerana Allah Ta'ala. Esok baru kita sunat puasa hari Arafah pula ya. Sebab esok adalah hari paling utama untuk berpuasa sebenarnya, 9 Zulhijjah. Tapi hari ini adalah hari tarwiyah, iaitu amalan sunat yang juga diberi ganjaran yang besar ya. Alhamdulillah ramai yang mengamalkan puasa sunat di awal Zulhijjah, terutamanya 1 hingga 9 Zulhijjah. Dan amalan sunat yang sangat digalakkan pada 1 hingga 9 Zulhijjah dengan kepuncaknya pada hari Arafah 9 Zulhijjah ya. Jadi berpuasa pada hari 1 hingga 9 Zulhijjah itu sangat disukai oleh Allah SWT, di mana amalan soleh yang dilakukan dilipat gandakan pahalanya insyaAllah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat dan apa saja ibadah yang kita lakukan serta kebaikan kita akan diterima Allah SWT insyaAllah. Selamat pagi Pak Sumi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Lewat Pak Sumi ya. Puan 79 Roslani Ahmad, dan kita ada Miss Kayoi. Emma Mikira, nasi lemak kerang katanya. Mantap Emma, nasi lemak kerang. Kerang kasih lebih sikit Ma. Bungkus untuk Abang Manis ya. Kita ada Asang, kita ada Ain, ada Idlan, Razlin Ras, Rus Ana. Ramai lagi yang masih terus kekal setia. Kisah Rizah juga masih lagi kekal setia. Mantap. Kasut Buruk juga, Renova juga eh. Kasihlah kerana terus kekal setia. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi. Kalau dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus fokus pada pemanduan anda ya. Jom terus layan lagi hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Senandung Hari Raya untuk anda semua. Terus dengarkan Nasional Kian Buruhantu sampai pukul 6 pagi.

Bulan Putera dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai untuk menangis tepi bujuk katil 5.1 minit pagi di jam yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi semua. Jangan sedih-sedih. Lagi 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Kena gembira. Aidiladha ataupun Raya Haji, ataupun kita sebut sebagai Raya Korban. Banyak pengorbanan dalam hidup kita kan, tapi kita kena ingat bahawa tak semua pengorbanan itu akan dilihat di mata orang. Tapi percayalah, Allah sentiasa melihatnya ya. Kadang-kadang kita rasa, diri kita rasa penat, semua beban kita kena pikul kan. Tapi orang lain selama berdiam diri tak, rasa macam tak adil je. Memang. Tapi jangan biarkanlah penat kita itu menjadi sebuah dendam kan. Kita kena ingat selalu Allah Maha melihat setiap usaha kita. Mungkin orang lain tak nampak, orang lain tak hargai, tapi Allah tahu kita berkorban. Jadi jangan pernah berhenti buat kebaikan walaupun orang tak peduli. Teruskan dengan ikhlas, kerana pengorbanan yang tidak dihargai manusia pastinya dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Baik, terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu. Ada Nur 68, ada Wanda, Ida Khairi, ada Jun, ada Lin, ada Junaida, Mama Moon, Zahafiza, Liana Cik Putih. Terima kasih banyak-banyak ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026, bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah bermasuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak, Johor, Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah pula 5.49, manakala Kangar Belis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas, Ilyas Ismail, dengan tajuknya Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah. Rakaman Raudah telah berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan ujian dan pengorbanan itu, tanda cintanya Allah kepada kita kan. Jadi bagaimana ujian dan pengorbanan itu, bagaimana tanda cintanya itu, sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ada lagu raya juga, jangan risau. Lagu-lagu yang menjurus ke arah ketuhanan, lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam, makna yang sangat-sangat mendalam, kalau anda betul-betul menghayati lirik lagu itu. Walaupun ada kalanya lagu tu lagu rock kan, nampak macam rock cintan-cintun, tapi cinta itu kepada siapa? Anda kena faham akan lirik lagu itu ya. Di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Lagu dari Aku. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam berbahagia ini di Majlis Al-Muhsinin Taman Desa. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, umur yang panjang, keluasan rezeki dan direzekikan dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hadirin hadirat sekalian, kita akan membincangkan satu tajuk, mudah-mudahan bermanfaat. Tajuknya adalah berkaitan tentang ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Ujian dan pengorbanan tanda cinta Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kan hamba-hambanya. Maknanya kita semua ini Allah sayangkan kita. Cuma kalau kita manusia, kita sayangkan seseorang itu ada tanda-tandanya. Isteri dia sayangkan suami, dia masakkan sedap-sedap, dia iron, dia gosokkan baju suami tu seminggu dia gosokkan. Selagi suami itu tak cari pasal lah. Tak cari pasal, awak cari penyakit memang dah lah. Dia bukan gosok baju, dengan awak dia gosok sekali nanti. Tapi ataupun suami sayangkan isteri pun ada cara. Abang kali dibelikan barang kemas, tukar dapur, renovate rumah. Yang penting beli jiwa, kata beli jiwa. Happy wife, happy life. Isteri seronok, dunia jadi gembira. Itu sayang sesama manusia. Tetapi kalau Allah dia cintakan hambanya, salah satunya ialah Allah Ta'ala memberikan manusia ini ujian. Maknanya ujian itu juga adalah salah satu lambang cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma mungkin setengah manusia itu dia salah faham. Seringkali dia beranggapan bila dia dapat ujian, barangkali musibah ke apa, kata dia ni memang Tuhan tak ingatkan aku dan Tuhan tak sayangkan aku. Salah. Apa jua bentuk musibah datang, pertama sekali kita kena ingat Allah izin itu berlaku. Walaupun kadang-kadang dalam fikiran kita, kenapalah aku yang kena? Why me? Why me? Cakap orang danau desa ni dia panggil why me? Tuhan boleh saja jawab, why not? Kenapa pula tidak aku boleh tak menguji engkau? Engkau kan hamba aku. Sebab itu dalam Quran Allah berfirman, a'uzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu kesusahan, bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin dari Allah. Surah At-Taghabun ayat 11. Maknanya daripada ayat ini dapat kita faham, walaupun musibah atau ujian tu kita rasa macam kenapalah aku yang kena, macam mana ini semua boleh jadi, kita berpegang pada ayat yang Tuhan sebut tadi, illa biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Seorang anak kecil bermain-main di depan sekolah. Anak kecil lain ramai saja, tapi anak dia yang kena langgar di van. Atau ada pelajar sekolah baru keluar dari surau, kena langgar pula dengan kenderaan gurunya sendiri. Dan guru pun tak ada niat nak langgar anak murid sendiri. Semua ni berlaku kalau kita kata Allah izin. Hati kita kan boleh terima. Kita boleh terima. Kita boleh saja cakap dalam sekolah tu punya banyak murid-murid lain, apa sah anak aku yang kena? Anak aku pula baru keluar surau semayang, dia pula kena. Ini orang Islam, lebih-lebih lagi orang beriman, dia mesti berpegang pada ayat ini betul-betul. Apapun yang berlaku dalam hidup, suka atau tidak, ia berlaku dengan izin Allah. Kalau di satu kampung tu ada satu orang makcik tu, dia kata, ustaz, dekat kampung makcik ni ustaz, ada seorang ustaz tu meninggal. Kenapa makcik? Taklah ustaz tu dia selalu duk rawat orang. Satu hari ustaz tu pun mati ustaz. Ustaz tu pun mati. Pasal ustaz tu mati, ustaz tu pun kena sihir. Jadi kenapa makcik? Dia kan ustaz.
1: kena sihir pula tu. Takkanlah ustaz tak ada ayat minta terbalikkan ayat tu ke, pintas ayat tu ke apa, rukiah balik ke apa, dinding diri ke apa kan. Kenapa? Apa masalah makcik ni? Kan Allah ajar apa musibah pun illa biiznillah. Kalau Allah izin, engkau doktor, kau boleh merawat macam-macam orang, doktor pun boleh mati. Jangankan ustaz, apatah lagi ustaz manusia. Allah izin, semuanya kan berlaku. Tapi ayat tu dia tak terhenti di situ. Allah sebut wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapa-siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Maksudnya ketika musibah tu menimpa dia dan dia orang beriman, Allah akan bagi petunjuk pada dia, hatinya kan tenang, dia boleh redha, dia boleh menerima dengan hati yang bertenang-tenang. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu yang berlaku. Hidup dunia umpama bahtera, kadang tenang, kadang bergelora. Ujian datang tanda Allah cinta agar hamba kembali kepadanya. Sebab itu hadirin hadirat semua, kita kena faham bahawa ujian ini juga salah satu daripada tanda kasih sayang Allah. Tanda kasih sayang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walana

0: Dan sungguhnya kami akan uji kamu dengan, ini Allah sebut bentuk-bentuk ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya, itu termasuklah ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa mahupun juga buah-buahan. Namun di hujungnya kata Allah, berita gembiralah kepada orang-orang yang bersabar. Saya ingat dalam kehidupan kita, ini semua ujian-ujian kita semua pernah lalui dah. Pertama sekali ujian apa? Ujian ketakutan. Dalam hidup mana ada orang tak takut? Semua orang takut. Semua orang ada takut. Sekarang ni pun ada yang takut juga. Takut. Takut apa Ustaz? Takut ceramah panjang sangat. Itu pun takut. Dahlah ceramah panjang, takut kalau tak ada makan sekejap lagi ni. Tengok mana van-van apa, tak ada makanan, kok burger ke apa ada, tak nampak pun. Takut tu. Takut. Takut ceramah panjang sangat. Ataupun kadang suami nak pergi masjid, isteri pun takut. Takut suami ni wangi-wangi sangat. Apa benda makcik itu pun nak takut. Takut kan ngorak. Ya ke pergi masjid tu, entah menyinggah kedai tombiah mana, bear, Sabah bear ke apa, kedai tombiah mana. Takut. Ataupun dulu masa musim COVID, ramai takut. Lagi-lagi kalau nampak mana yang beringuh-beringuh tu kan, mana yang bersin-bersin tu, tu pun takut. Saya masih ingat lagi masa musim-musim COVID dulu, kita kan diajar nak salam pun tangan di dada. Jadi tapi ada ke kadang orang demi redah salam tu. Jadi saya pula, saya bukan apa, kita hormat sajalah kan. Ada satu orang pakcik tu, dia nak salam dengan saya. Saya pula macam tak agak-agak, pakcik ni okey tak okey ni, pasal nampak dia pun duk bersin-bersin. Lepas tu dia hulur tangan kat saya. Dia tengok saya macam 50-50. Dia kata, ala Ustaz, salam sajalah. Salam pun mati, tak salam pun mati. Itu dia punya ayat. Lalah saya pun, Ustaz main mati-mati. Okey, kita pun hulur lah. Saya pun salam lah dia. Balik pada tu, saya kena COVID. Masa saya kena-kena, jolok hidung tu, confirm kena tu, teringat muka pakcik tu. Aku macam nak cari lah pakcik tu. Apa benda? Aduh. Ini pun takut. Dulu orang kata COVID ni, apa, coronavirus, katanya daripada China. Ada orang punya takut nak order nasi goreng China pun takut tau. Padahal yang goreng tu mama, tak ada kaitan pun. Takut ni ujian sebenarnya. Takut ni ujian. Harga minyak, ekonomi tak menentu. Ini semua takut. Takut nak sana, takut sini, nak salam takut, nak tekan lift takut. Takut ada kuman katanya. Katanya ada pesakit COVID pergi jilat dekat tekan lift tu. Macam-macam punya. Dia takut ni, itu normal. Dia hidup ni kalau tak takut sangat pun payah. Hatta kita pun dalam hidup takut pada Allah, takut melakukan dosa, itu kena. Berani sangat pun tak boleh. Awak berani sangat pun tak boleh. Berani lawan hukum Tuhan tu tak boleh. Tapi maksud saya, sesekali takut ni kena ada. Tapi kalau melampau takut, dia akan jatuh jadi paranoid. Melampau-lampau sangat takut.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bersama dengan kupon Restu Ayah Bonda, 5.34 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi, ya. Kerana pukul 6 pagi hari ini, hari Isnin, sudah tentunya Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda menerusi perkongsian yang menarik menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi nanti, frekuensi RTM Negeri juga akan bertukar siarannya menjadi RTM Negeri. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk berkongsi dengan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Selain daripada itu, dengan segmen-segmen yang menarik di awal pagi di semua, di seluruh negara, RTM seluruh negara, bukan saja RTM Negeri, malah RTM daerah juga, seperti Labuan, Langkawi, Sibu, Sandakan, juga akan bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya mempunyai misi dan visi yang sama. Yang paling penting adalah untuk menghiburkan anda. Hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Percayalah, yakinlah. Kerana kami sudah 80 tahun usianya, 80 tahun bersama-sama dengan anda. Baiklah, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Kuala Kangsar dan juga Kintas, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Pantai Barat, termasuklah di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ya. Terima kasihlah buat geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Syukur, Alhamdulillah, ramai yang teman saya, ramai juga yang baru bangun tidur. Kepenatan ni bang, okey tak apa, penat kan. Lagipun hari ini cuti sekolah telah pun bermula, ramailah ibu-ibu tu tak bangun awal. Kalau tidak, ibu-ibu kena bangun awal, bangun siapkan sarapan pagi, gosok baju anak, macam-macam lagi, siap buat kerja sekolah untuk anak pun ada. Ada, saya nampak, jangan nak bohong. Tapi tak apalah, berehatlah, berehatlah. Selagi kita boleh berehat, kita berehat. Tapi untuk anda yang tak boleh nak tidur, tentunya akan terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Okey, berbaki lagi 2 hari. Esok lusa kita dah menyambut Aidiladha. Esok 9 Zulhijjah, lusanya 10 Zulhijjah, lusa kita akan menyambut Aidiladha. Mungkin hari ini ramai yang mengambil keputusan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Di awal pagi ini ada yang baru mula bercuti, kan. Jadi selamat pulang ke kampung halaman. Mudah-mudahan Raya Korban tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia, Malaysia Madani. Sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama juga. Jika dunia ini sebenarnya satu tempat persinggahan, mengapa tidak kita perbanyakkan bekalan untuk meneruskan perjalanan? Kerana kita cuma ada satu saja persinggahan. Jadi, renung-renungkanlah. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini hari Isnin 25 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Bersama dengan saya, penyampai anda Siti Rubiah Habusiran yang akan bersama dengan anda hingga jam 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi di Melaka FM. Dan saudara, seperti biasa, sebentar lagi kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 153 hingga 157 yang akan diperdengarkan oleh Ustaz Azra Nihak dan terjemahannya oleh Muhammad Haikal. Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti Permata Hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Adib Hatim dengan tajuk Korban. Dan 6.50 minit pagi nanti Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadzil Syamil akan menemui anda. Dan hari ini saya percaya ramai yang melakukan puasa sunat, selamat menjalani ibadah puasa sunat. Dan kepada anda yang dalam perjalanan ke mana agaknya destinasi anda hari ini, didoakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan moga hari ini Allah permudahkan segala urusan kita. Dan moga rezeki yang kita perolehi hari ini rezeki yang berkat insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana pun anda berada. Dan saudara, kita tidak boleh ubah cerita semalam, tapi kita masih mampu mencipta pengakhiran yang lebih baik. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

kamu menderhaka yang menduka citakan Rasulullah itu, supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput dari kamu, dan tidak pula bersedih akan apa yang menimpa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan.

ingatlah ketika kamu berundur lari dan tidak menoleh kepada sesiapa pun, sedang Rasulullah yang masih berjuang dengan gagahnya memanggil kamu dari kumpulan yang tinggal di belakang kamu untuk berjuang terus, tetapi kamu tidak mematuhinya. Oleh sebab itu, Allah membalas kamu dengan peristiwa yang mendukacitakan, yakni kekalahan, dengan sebab perbuatan

Kemudian sesudah kamu mengalami kejadian yang menduka citakan itu, Allah menurunkan kepada kamu perasaan aman tenteram, iaitu rasa mengantuk yang meliputi segolongan dari kamu yang teguh imannya lagi ikhlas. Sedang segolongan yang lain yang hanya mementingkan diri sendiri, menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar, seperti sangkaan orang-orang jahiliyah. Mereka berkata, adakah bagi kita sesuatu bahagian dari pertolongan kemenangan yang dijanjikan itu? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang telah dijanjikan itu semuanya tertentu bagi Allah. Dialah sahaja yang berkuasa melakukannya menurut peraturan yang ditetapkannya. Mereka sembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak nyatakan kepadamu. Mereka berkata sesama sendiri, kalaulah ada sedikit bahagian kita dari pertolongan yang dijanjikan itu, tentulah orang-orang kita tidak terbunuh di tempat ini. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu berada di rumah kamu sekalipun, nescaya keluarlah juga orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah akan terbunuh ke tempat mati masing-masing. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada kamu.

Bahawasanya orang-orang yang telah berpaling, yakni melarikan diri di antara kamu pada hari bertemu dua angkatan tentera, yakni Islam dan kafir, dalam perang Uhud itu. Sesungguhnya mereka telah digelincirkan oleh syaitan dengan sebab sebahagian dari perbuatan-perbuatan yang salah yang mereka telah lakukan pada masa yang lalu. Dan demi sesungguhnya, Allah telah memaafkan mereka kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang telah kufur dan berkata kepada saudara-saudaranya apabila mereka pergi mengembara di muka bumi untuk berniaga atau keluar berperang lalu mati atau terbunuh. Kalau mereka tinggal bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Apa yang mereka katakan itu tidak ada faedahnya. Bahkan akibatnya, Allah menjadikan kesan perkataan dan kepercayaan mereka yang demikian itu penyesalan dalam hati mereka. Dan ingatlah, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah sentiasa melihat akan segala yang kamu lakukan.
1: وَلَئِن

0: Demi sesungguhnya, jika kamu terbunuh pada jalan Allah dalam perang sabil, atau kamu mati, yakni mati biasa, semasa mengerjakan kebajikan umum, sesungguhnya keampunan dari Allah dan rahmatnya adalah lebih baik bagi kamu dari apa yang mereka, yakni orang-orang kafir dan munafik itu himpunkan, yakni meliputi segala jenis kesenangan hidup.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Seperti mana kita

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Adib Hatim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Korban. Kita ikuti bersama.
1: Korban bukan sekadar perlu diberi, diambil cakna oleh mereka yang ambil bahagian, tetapi juga kepada mereka yang terlibat dalam proses untuk pengurusan, dalam proses untuk membantu melapah, menimbang, membungkus dan mengagih, dan juga kepada mereka yang terlibat dalam penerimaan. Kerana apa? Sebab ibadah korban ini adalah satu ibadah yang sedia maklum, yang kita laksanakan setahun hanya sekali pada tarikh-tarikh dan masa-masa yang tertentu. Bila mana masuk dalam bab korban, harus kita lihat berkenaan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasalli li rabbika wanhar. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda kesyukuran. Di sini kalau kita lihat pengertian sembelihan dalam ayat di atas, menurut pandangan yang paling sahih seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kibas putih yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri, sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas, yaitu di kambing biri-biri tersebut. Justru pengertian korban menurut para ulama seperti mana termaktub dalam kitab yang kita kongsikan pada hari ini, iaitu kitab Matla'al Badrin, iaitu sembelihan binatang-binatang yang tertentu, iaitu unta, lembu, kambing dan kambing biri-biri, yang mana tujuannya tidak lain tidak bukan untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan pada hari raya Aidil Adha. Itu pengertian asas dan saya yakin semua sedia maklum tentang perkara tersebut. Kita menuju kepada perkara yang kedua berkenaan tentang hukum korban dan juga perkara-perkara berkaitan. Umum mengetahui hukum korban ialah sunat muakkad. Kepada siapa? Sunat yang dituntut kepada hamba Allah yang merdeka, yang mukallaf, yang ini telah akil baligh, yang berakal dan seterusnya yang mampu. Maksudnya, sekiranya kita ada kemampuan pada tahun ini, maka selain daripada mencakupi syarat-syarat yang disebutkan tadi, hukum korban pada diri kita adalah sunat muakkad. Maksudnya, sunat yang dituntut. Dan ada ulama memberi pandangan makruh meninggalkan korban sekiranya dengan sengaja dan hanya memberi alasan kerana dia telah melakukan sedekah sunat. Saya banyak ada sedekah, lagi banyak daripada saya buat korban. Yang ni pembetulan yang perlu ditambah baik. Kesilapan, saya minta maaf. Kesilapan yang perlu diperbetulkan. Kesilapan yang perlu diperbaiki. Sedekah sunat adalah sedekah sunat. Korban adalah perkara yang dituntut ke atas setiap individu Muslim yang berkemampuan. Maksud yang berkemampuan, yang sehat, yang merdeka, yang mana orangnya adalah mukallaf. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, bila mana disebut berkenaan tentang hukum tadi, ada satu perkara yang perlu kita cermati dengan teliti, iaitu bagaimanakah korban itu menjadi korban wajib dan apakah implikasi terhadap diri kita yang mengambil bahagian dalam ibadah korban tersebut. Baik, korban wajib terbahagi kepada dua perkara, Yang pertama yang disebut sebagai korban nazar, maksudnya diniatkan atas sesuatu. Sebagai contoh, pada bulan Disember yang lepas, anaknya ada ambil peperiksaan SPM. Jantung ibu bayah tu masa tu rasa tak ni lah, cermas. Kalau dapat keputusan baik, long, tahun depan keluar keputusan bulan 3 ke bulan 4 sebelum raya korban, keputusan kau elok, ayah cadang nak buat korban. Keputusan keluar 31 Mac yang lepas. Alhamdulillah keputusan elok. Maka apa yang dikatakan tadi sebagai nazar, sebagai janji, wajib ditunaikan dan ia dikira sebagai korban wajib. Apa kesannya? Nanti kita akan kongsikan. Yang kedua, korban wajib atas sebab yang disebut sebagai ta'yin ataupun ditetapkan sesuatu. Sebagai contoh, dia pergi ke satu tempat penternakan lembu ataupun kambing, dia tengok binatang tu dia suka sangat, maka dia terus book binatang tadi. Ini contoh, ini haiwan korban saya dan keluarga. Biasanya orang yang ambil seko, tuan-tuan, dia ambil book, dia terus cakap ini haiwan korban saya dan keluarga. Jadi bila mana dia dah book tersebut, kesan dia haiwan tadi menjadi korban wajib. Ataupun perkataan yang biasa ataupun ada dilafazkan oleh segelintir individu, ini korban aku, ini korban aku, bagi dekat binatang kambing ke, biasanya kambing, tuan-tuan, dia ambil satu bahasa satu ekor, ini korban aku. Bila mana dia kata sedemikian, maka kesannya, apa kesan daripada lafaz tadi? Yang pertama, hukum korban tadi menjadi korban wajib. Haiwan itu menjadi haiwan korban wajib, hilang miliknya kerana nazar atau ta'yin tadi. Yang kedua, kesannya wajib ke atasnya untuk menyembelih. Dan yang ketiga, tidak harus baginya untuk menjual atau menukar dengan yang lain sekalipun yang lebih baik. Dia pergi, dia dapat dah lembu tu harga RM6,500. Tiba-tiba minggu depan datang lagi nak buat bayaran, tengok lembu yang lagi baik. Saya nak tukar boleh tak? Haji dah booking hari tu, pakcik dah booking hari tu yang ni. Tak boleh tukar. Ya ke tak boleh tukar? Tak boleh. Sebab dah booking. Bila dah booking, yang pertama implikasi dia jadi korban wajib. Ini haiwan korban saya. Apa kesan dia? Kesan dia tak boleh tukar dengan yang lain. Kalau dia nak, dia tambah. Contoh bila mana datang minggu berikutnya, tengok ada lagi lembu yang lagi cantik, ada lagi lembu yang lagi semangat, saya nak tambah boleh tak? Tak apa, saya tambah. Tak boleh. Kenapa? Walaupun binatang yang kedua tadi lebih baik, dia tak boleh nak tukar. Kecuali kalau dia nak tambah, tambah lagi seekor, yang tu lain. Tukar tidak dibenarkan. Jadi apa implikasi terhadap binatang tersebut ataupun terhadap diri tersebut? Yang pertama, bila mana dia jadi korban wajib, dia wajib untuk menyembelihnya. Satu. Yang kedua, dia wajib untuk mensedekahkan semua bahagiannya. Dia ataupun ahli-ahli di bawah tanggungannya tidak boleh mengambil atau memakan bahagian daging korban tersebut. Yang ketiga, haram makan dagingnya. Ambil tak boleh, makan pun tak boleh. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, saya nak mengajak kita semua cermati berkenaan tentang hukum. Sebab ada segelintir individu yang masih beranggapan dia buat korban sunat, sedangkan lafaz perkataan yang diungkapkan telah menyebabkan dia terlibat dengan korban wajib. Yang tadi itulah, ini haiwan korban saya, aku nak jadikan lembu ni sebagai korban. Jadi kat sini tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu kena berhati-hati. Kenapa? Sebab tidak boleh sesuka hati dalam bab hukum yang telah ditetapkan, kerana boleh menjerumuskan apa yang disebut sebagai ibadah kepada lembah yang tidak sepatutnya. Jadi, tuan-tuan yang saya muliakan, kita sedia maklum tadi, Bila mana dah booking, bila mana dah blok, tetapkan haiwan tadi. Yang kedua, tidak boleh nak menjual haiwan tersebut, nak cari yang lebih baik, tak boleh. Yang ketiga, tak boleh nak menukar dengan binatang yang lain, apatah lagi tak boleh nak ganti. Sebab ia dikira korban wajib dan wajib mensedekahkan semua bahagian. Bukan sekadar daging, tulang, kulit. Yang disebut sebagai organ-organ dalam, semuanya wajib dihadiahkan ataupun disedekahkan kepada orang lain. Kita pergi kepada yang seterusnya, bilakah masuknya waktu korban? Masuknya waktu korban apabila terbit matahari 10 Zulhijjah, setelah berlalu masa solat sunat hari raya dan dua khutbah yang ringkas. Uruf masyarakat kita, solat sunat Aidil Adha pukul 8:30. Lebih kurang dalam 40 ke 45 minit beserta khutbah. Ini bermakna solat sunat, minta maaf, ibadah korban dijangka seawal boleh diselesaikan pada jam 9 suku pagi. Sebab kebiasaan di sini seperti itu. Bila waktu afdal? Waktu afdal atau waktu yang terbaik ialah pada 10 Zulhijjah, dengan dilewatkan korban sehingga berlalu masa yang tersebut. Maksudnya berlalu masa solat sunat hari raya Aidil Adha. Bila waktu akhir korban? Tamat ibadah korban kalau tahun ini bermula hari Rabu, sehinggalah pada petang 13 Zulhijjah sebelum masuk waktu maghrib. 10 Zulhijjah Rabu, 11 Zulhijjah Khamis, 12 Zulhijjah Jumaat, 13 Zulhijjah Sabtu. Jadi kepada mereka yang masih menimbang tara, nak buat ke tidak Ustaz, sempat ke tak? Saya menasihati diri saya, menasihati dan berpesan kepada tuan-tuan yang saya muliakan, sekiranya diri kita mencakupi syarat di awal tadi, ada kemampuan yang lebih, ada rezeki yang lebih, sihat tubuh badan, tidak ada apa-apa isu, ataupun disebut sebagai tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang menyebabkan syarat tadi tergugur seperti gila dan sebagainya, maka ambillah tanggungjawab untuk menyempurnakan ibadah korban. Apa hukum korban di luar waktu? Ada segelintir yang mana silap faham. Dia ambil mudah, takpelah kan raya haji juga. Dah takbir dah pun, sembelih je lah pada hari Selasa nanti. Tuan-tuan Selasa tu hari Arafah 9 Zulhijjah. Ada kadang-kadang yang ambil pandangan mudah, sembelih je lah 9. Boleh kot, kan dah kira raya haji hari Arafah. Nak-nak kalau raya kat Mekah dengan kat Malaysia selisih sehari. Tahun ni kebetulan sama, Alhamdulillah. Jadi kat sini kita kena maklum. Yang pertama, korban mengikut waktu di mana kita tinggal. Satu. Yang kedua, tidak boleh korban di luar waktunya. Apa kesan dia? Kesan dia, ia hanyalah menjadi sembelihan biasa. Niat dia sembelih hari Selasa sebab alang-alang boleh buat jamu orang sekali hari Rabu raya haji. Tak boleh. Mesti korban dalam waktu. Bila? Selepas solat sunat Aidil Adha pada pagi 10 Zulhijjah. Binatang yang diharuskan untuk korban ada beberapa jenis dan umum mengetahui. Yang pertama adalah unta. Umur unta sekurang-kurangnya 5 tahun pada hari sembelihan. Yang kedua, lembu, kerbau atau kambing. Hendaklah usianya genap 2 tahun pada hari sembelihan. Dan yang ketiga, kambing biri-biri. Hendaklah genap umurnya 1 tahun ataupun telah gugur gigi sebelum genap setahun, maka ia memadai.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Korban, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Adib Hatim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samih.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana

0: tentang perempuan. Hari Raya Korban. Ada orang kata hari ni Raya Aidiladha. Ada pula yang kata hari Raya Korban. Tapi sebenarnya tuan dan puan, bila sebut pasal korban ni, hari ni Ustaz nak share perkara dengan pengorbanan. Bila cakap pengorbanan ni tuan dan puan, banyak perkara yang mungkin boleh kita sharekan dalam segmen Jana Minda pada hari ini. Tuan dan puan, rahmati Allah sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, pengorbanan adalah sesuatu yang sangat penting dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah, dan ia menjadi ujian kepada umat manusia sejauh manakah mereka benar-benar beriman dan bersyukur serta mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu beribadah kepadanya. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, bila sebut Aidiladha tuan-tuan dan puan-puan yang dirayakan pada hari ini, pasti kita akan mengingatkan kisah pengorbanan yang sangat besar yang ditempuhi oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Betul ke tak betul? Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita terutamanya kalau dekat sekolah, mesti diceritakan tentang pengorbanan, kan? Pengorbanan tentang kisah Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ibrahim dan juga anaknya Nabi Ismail. Tapi tuan-tuan, hari ini saya nak bawa satu skop pengorbanan yang ada dalam diri anak muda zaman sekarang. Kenapa saya kata begitu? Hari ini kita dituntut hari ini berkorban apa saja untuk kita berjaya. Kalau kita dengar dalam aspek motivasi. Tapi kalau dalam aspek kehidupan pula, contoh, mak ayah korban apa saja untuk anak-anaknya. Betul tak betul? Dan jangan lupa, kita sebagai hamba Tuhan, terutamanya bagi umat Islam yang mendengar, kita kena sentiasa berkorban untuk agamanya. Begitu juga sebagaimana yang kita belajar dan kita dengar bagaimana Nabi Ibrahim AS yang dibakar tuan-tuan dan puan-puan oleh Raja Namrud kerana hari ini berkorbankan diri ini semata-mata nak tegakkan agama Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, rahmati Allah sekalian, saya kan bila melihat hari ini tentang pengorbanan, saya cukup risau bila tengok anak muda sekarang ini bukan berkorban diri untuk agamanya, tapi korban agama untuk dirinya. Allahu Akbar. Macam mana tu Ustaz, korban agama untuk dirinya? Kalau kita nak sembang benda ini tuan-tuan dan puan-puan, sangat besar. Tapi hari ini kita bagi sebagai pengenalan, pengenalan tentang pengorbanan, supaya terdetik ke hati kita, ni kena dengar segmen seterusnya, kerana saya akan membawa satu sisi yang lain bagaimana anak muda sekarang bukan berkorban untuk agamanya, tapi berkorban agama untuk dirinya. Stay tune bersama dengan saya Ustaz Fadhil Samin. Kita akan bongkar habis-habisan supaya kita akan terus ada rasa beriman kepada Allah Ta'ala sempena dengan Hari Raya Aidiladha. Jumpa saya Ustaz Fadhil Samin, Jana Minda.
1: Begitu tadi Jana Minda edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin. Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.
3: Tak salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap, cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
4: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kempen menukar alamat kad pengenalan bagi penduduk yang menerima alamat baru menerusi inisiatif Kampung Digital kini sedang diperkiat Kerajaan Negeri. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairul Nizam Ruslan berkata penukaran alamat itu penting bagi memudahkan segala urusan berkaitan kerajaan selain penyaluran bantuan yang lebih efisien dan berkesan. Beliau berkata kempen itu digerakkan secara meluas memandangkan data menunjukkan penukaran alamat membabitkan penduduk kampung digital masih rendah. Katanya antara usaha yang dilakukan Kerajaan Negeri bagi menggalakkan penukaran alamat kad pengenalan kampung digital adalah dengan menggerakkan JPKK bagi memberi pemakluman kepada penduduk. Pada masa sama jelas beliau, Jabatan Pendaftaran Negara turut menggerakkan van mekar ke kampung-kampung bagi memudahkan penduduk. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sentiasa membuka pintu rundingan kepada peniaga kecil, penjaja dan usahawan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS yang menghadapi masalah pembayaran balik pembiayaan mereka. Menterinya Steven Sim Cheo Kiong berkata agensi pembiayaan mikro di bawah kementerian itu bukan sekadar menyalurkan dana, malah bersedia membantu para peminjam yang berdepan masalah aliran tunai atau terkesan akibat krisis ekonomi global serta bencana. Menurutnya antara bantuan yang boleh dipertimbangkan termasuk moratorium dan penjadualan semula bayaran balik pinjaman mengikut kes tertentu termasuk yang berdepan bencana banjir. Dalam pada itu katanya, KUSKOP bersama agensi berkaitan telah mengambil pendekatan proaktif dengan memberikan khidmat nasihat secara berterusan kepada usahawan dan peniaga kecil yang memerlukan sokongan perniagaan dan kewangan. TVET bukan sekadar laluan kemahiran tetapi medan membina keyakinan dan masa depan termasuk bagi orang kurang upaya OKU. Di Melaka misalnya, Majlis TVET Negeri membuka akses lebih inklusif kepada golongan itu. Ikuti laporan khas Melaka Sayang Rakyat yang disediakan saya.

0: Cita-cita saya sebenarnya nak jadi orang yang berjaya lah, orang cakap. Orang yang berkejaya dan berjaya lah.
1: Muhammad Haikal Suhaimi, 19 tahun, antara yang mendapat manfaat daripada inisiatif Majlis TVET Melaka. Daripada seorang yang berasa rendah diri disebabkan kekurangan fizikal, pelajar bidang grafik Kolej Komuniti Jasin ini bangkit hasil bantuan tenaga pengajar. Bukan sahaja sudah mampu menghasilkan karya sendiri, malah beliau menjadi rujukan rakan sekelas.
0: Lepas tu, bila saya dah masuk teacher ni, saya dapat ilmu pengetahuan lah. Banyak ilmu saya dapat belajar kat Kolej Komuniti ni. Lepas tu yang satu, mental dia kena sediakan mental juga sebab nak kena banyak bertanya, asyik kena marah. Itu kena standard lah. Sebab kalau banyak bertanya, kena marah. Lepas tu, makin lama kat sini, saya punya skill dah makin meningkat. Saya dah tahu banyak benda. Okey lah. Saya belajar kat sini.
1: Bagi rakan seperjuangan Muhammad Haikal, belajar bersama rakan OKU mengubah perspektif mereka.
2: Lepas tu, dari lama tu je banyak, sebenarnya kita orang banyak collaborate lah idea macam kerja, tanya dia je, tanya kita orang semua. Lepas tu kita orang buat kerjasama, tanya dalam group kerja assignment macam mana. So kita lama-lama tengok dia okey je. So banyak tanya dia lah kalau pasal kerja. Sebab lecturer pun ada puji dia kalau buat assignment tu okey. So kita orang pun kadang kalau pasal kerja tu kita orang je tanya dia juga dalam group.
3: Bantu dia waktu awal-awal dulu, saya tengok dia jalan kaki, dia pun satu kelas dengan saya kan. Mula-mula dia macam malu-malu lah nak tompang saya untuk ke college atau ke rumah. Tapi awal, lepas tu belajar macam saya pun rapat dengan dia rapat dengan saya. Banyak soalan waktu awal-awal dulu, dia banyak juga tanya soalan dekat saya. Waktu sekarang pun saya banyak tanya soalan kat dia.
1: Pengarah Kolej Komuniti Jasin, Sir Muhammad Kelana Juit berkata pihaknya sentiasa mengalu-alukan penglibatan pelajar OKU dalam TVET di kolej berkenaan.
4: Untuk pelajar-pelajar ini, kami telah menjadikan prasarana yang sesuai untuk mereka dapat bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang lain menjalani pendidikan di kolej kami lah. Selain itu, pelajar-pelajar orang kelainan upaya ini juga diberikan bantuan kewangan khas daripada Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan pelajar-pelajar ini seharusnya apabila telah diberikan peluang sebegini, mereka tidak melepaskan peluang lah.
1: Melalui Majlis TVET Melaka, 65 institusi TVET di negeri itu menerima peruntukan mengikut program dan aktiviti yang dijalankan. Pendekatan inklusif ini seiring Matlamat Melaka melahirkan tenaga kerja mahir pelbagai keupayaan. Dengan sokongan Majlis TVET Melaka, usaha membuka peluang kepada OKU dalam bidang TVET dilihat semakin tersusun dan berimpak. Bukan sahaja melahirkan tenaga mahir, malah membuktikan Melaka serius memastikan TVET adalah untuk semua. Laporan Nur Syafina Sari, RTM. Kejohanan Golf Piala Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM menjadi pembuka tirai kepada Festival Sungai Melaka 2026, 12 Julai ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya Syahrul Azwar Idris berkata, kejohanan itu bukan sahaja menjadi acara pembukaan festival, malah turut dijadikan platform mempromosikan produk pelancongan Eco Cruise Sungai Linggit. Beliau berkata setiap pemain golf yang menyertai kejohanan ini akan menerima baucer tiket percuma menaiki Eco Cruise Sungai Linggit. Jelasnya lagi, pendekatan itu diharap dapat memperluas promosi produk pelancongan seperti Eco Cruise Sungai Linggit. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
5: Yang sahih di RTM
6: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Traffic Melaka FM pada pagi ini bersama Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka.
1: 102.3 Melaka FM mempersonakan 7.45 minit pagi. Kita bersama dengan Corporal Hafiz di talian waktu ini. Assalamualaikum, selamat pagi Corporal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Sihat hari ni?
2: Alhamdulillah sihat. Berminggu ni
1: bersemangat kan. Walaupun ramai orang dah mula cuti ni Corporal kan, nak raya ni, raya korban ni. Tapi kita berkorban kerja dulu. Dan baik Corporal, laporan trafik 24 jam yang lalu bagaimana di Melaka? Silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Melaka FM. Salam hari Senin, bertarikh 25 Mei 2026. Yeah. Harap semua dalam keadaan baik sejahtera. Cuti sekolah telah mula. Ada yang sedang mula buat pergerakan balik ke kampung atau lalian lokasi pada pagi ini. Semoga berhati dalam perjalanan anda. Cuaca pagi ini dilaporkan baik dan cerah di kebanyakan kawasan negeri Melaka. Semoga itu sentiasa merancang perjalanan agar tidak ada dalam kesesakan maupun kerosakan dan keadaan. Yeah. Laporan kemalangan raya 24 jam di negeri Melaka dalam tempoh 24 jam yang lalu. Sebanyak 59 kes kemalangan raya telah direkodkan di seluruh negeri Melaka. Mengikut pecahan, di daerah Melaka Tengah sebanyak 47 kes. Di daerah Alor Gajah sebanyak 9 kes. Manakala di daerah Jasa sebanyak 3 kes. Penurunan sebanyak 2 kes kemalangan berbanding tempoh 24 jam yang lalu. Tiada kemalangan maut direkodkan. Seperti biasa, faktor utama kemalangan seperti gagal mengekalkan jarak antara kenderaan, tidak memberi syarat ketika melok atau menekan lorong, kurang fokus akibat tekanan masa dan kesesakan. Walaupun cuaca cerah dan jalan kering, kecuaian dan sikap tidak sabar masih menjadi punca utama kemalangan. Info trafik terkini di negeri Melaka setakat jam ini di daerah Melaka Tengah. Lalan trafik menuju ke Tol Ekor melalui jalan Tol Berat dan bukan berada dalam skala 2, masih dalam keadaan baik pada awal pagi ini.
1: Yeah.
2: Jalan Sungai Putat, Ekor Lama dan jalan Bukit Brown juga masih lagi terkawal di persimpangan Lambu Syarat Muzaffar, Lambu Syarat Mozek, Lambu Syarat Ustaz Pantai, JBJ, MMB dan penggalan jambu masih lagi terkawal pada awal pagi ini. Yeah. Ada kesesakan dilaporkan. Manakala di daerah Ulang Gajah, laluan Lebuh Sepah Gangsa masih lagi terkawal di sepanjang laluan Lebuh AMJ sehingga Pelatas Kompat juga masih lagi terkawal. Manakala di persimpangan Lambu Syarat Penggalan, anggota trafik sedang membuat kawalan pemantauan serta kawasan sekitar. Manakala di daerah Jasin, laluan Lebuh AMI, Jalan Jasin Bistari, Pakat Mumban, Jalan Lebuh Enyemali Mau, masih berjalan lancar dengan pemantauan berterusan dari anggota trafik. Sedikit pesanan.
1: Iya.
2: Pertama pada semua mandu yang melakukan perjalanan jalan jauh, pastikan keadaan anda berada dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan. Dapatkan rehat secukupnya dan elakkan memandu dalam keadaan mengantuk. Elakkan penggunaan telefon bimbit semasa mandu. Patuhlah laju dan merendang jalan raya sepanjang masa. Pastikan semua penumpang memakai tali pinggang glider. Setakat itu saja pada pagi ini.
1: Ya, baik, terima kasih Corporal dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha.
2: Dan sama-sama juga saya.
1: InsyaAllah nanti kita bersama lagi di udara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Daripada Corporal Hafiz dari Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Hati-hati semasa memandu dan sentiasa berwaspada. Patuhi peraturan jalan raya untuk keselamatan kita bersama. Info trafik setiap Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi di Melaka FM.